0: Swasta. Menurutnya, dua pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan satu pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
0: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
2: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK. Monggo, dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
0: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPAS Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya, Deni Kartikasari.
5: Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
6: Ya, untuk persiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
5: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
3: Sementara itu, sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadiem pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya, Meta Fajar Walinda.
7: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
8: Ya, Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, Alhamdulillah secara umum luar biasa tahun ini. Ya, jemaah di Kabupaten betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusnah, di Arok. Itu konsumsi jemaah melimpah dari semua aspek, ada perbedaannya masuk fasilitas ya di Arafah, di Musdalifah juga dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya, sekarang alhamdulillahnya sehingga jemaah diterbantu. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah itu.
7: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
9: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas, patuh pilek. Udah stok obat banyak, tapi tetap aja. Kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak, hipertensi sama gula ya. Tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
7: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaat diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hanadi Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kasih masih menyimak warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Arif Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dengan kebakaran sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwik Pusung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LP sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BPN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Ikut informasinya Retno Mandasari.
9: And in the area of political cooperation, we achieve a significant.
10: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
11: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerja sama di berbagai sektor.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
12: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
10: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi, serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Di Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Thank you. Terima kasih.
0: Di dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kupang RRI.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi. Tidak ada satupun yang boleh.
2: Stasiun Produksi RRI Sumba.
3: FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, baru saja tadi kita mengikuti siaran bersama Pro 3, Warta Berita Pro 3 dari pukul 8 hingga pada pukul 8.30. Dan sekarang mendengar, kita kembali lokal. Dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik pilihan Anda. Stay tune.

media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleransi.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalan puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

FM 96,9 MHz, Menbud Fadli luncurkan buku antologi puisi Mimpi-mimpi yang ku pelihara. Menteri Kebudayaan Fadli Zon meluncurkan antologi puisi Mimpi-mimpi yang ku pelihara. Buku tersebut merupakan kumpulan puisi yang merekam perjalanan kreatifnya sejak masa anak-anak, remaja hingga awal menjadi mahasiswa, yang menjelaskan bahwa kumpulan puisi ini memuat beragam tema yang merefleksikan pengalaman personal dan kenangan masa kecil. Adapun kegelisahan intelektual, kecintaan pada alam hingga renungan sosial yang mulai tumbuh pada masa pembentukan karakter. Ia menegaskan bahwa puisi merupakan medium sastra yang penting dalam membangun peradaban yang memperkuat identitas budaya bangsa. Karya sastra tidak hanya menjadi ruang ekspresi kreatif, tetapi juga sarana untuk merekam memori kolektif dan memperluas wawasan kemanusiaan. Ia berharap penerbitan buku ini dapat menginspirasi generasi muda untuk lebih dekat dengan dunia sastra, serta menjadikan penulis sebagai ruang ekspresi dan refleksi diri. Sebagai informasi, buku ini juga diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul Dreams I Keep. Fadli Zon Library juga diketahui telah bekerja sama untuk menghadirkan dokumentasi penting perjalanan sastra Fadli Zon. Tak hanya itu, peluncuran buku ini juga merupakan bagian dari perayaan ulang tahun ke-55 Fadli Zon. Sebaginya, puisi adalah medium sastra yang mampu menangkap hal-hal seringkali luput dalam bahasa sehari-hari.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

FM 96,9 MHz pukul 9 lewat 7 menit dicek fakta hoax undian berhadiah Bank Bengkulu pada Mei 2026. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menawarkan program undian berhadiah dari Bank Bengkulu. Pengguna media sosial diminta mendaftar melalui Facebook dan iming-iming hadiah berupa kendaraan bermotor, paket umrah dan haji, barang elektronik hingga logam mulia. Faktanya dilansir dari kompas.com, akun Facebook yang menyamar menawarkan undian berhadiah bukanlah akun media sosial resmi Bank Bengkulu. Akun Facebook resmi Bank Bengkulu telah memiliki centang biru tanda akun telah diterverifikasi. Melalui situs resmi bankbengkulu.co.id tidak ditemukan informasi mengenai program undian berhadiah Bank Bengkulu pada Mei 2026 dengan mekanisme seperti yang dijelaskan dalam narasi beredar. Bank Bengkulu mengimbau kepada nasabah agar berhati-hati terhadap akun-akun media sosial mengatasnamakan bank tersebut.

Solusi Radio Vereeniging atau SRV merupakan radio pertama yang didirikan oleh anak bangsa Indonesia. Diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro 7, SRV didirikan pada 1 April 1933 di Kota Solo. Atas hal tersebut, tanggal 1 April kemudian diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah perkembangan teknologi penyiaran, peringatan Harsiarnas tahun 2021 ini dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan vaksinasi mengatasi pandemi virus Corona 19. Hal ini menjadi momentum refleksi atas peran televisi dan radio untuk senantiasa menghadirkan informasi yang benar dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Penyiaran harus senantiasa menjadi instrumen membangun karakter bangsa, kontrol dan perkat sosial, serta menjaga integritas nasional. Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi.

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

FM 96,9 MHz Menteri IMI PAS minta Silmi Karim segera serahkan diri ke KPK. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto meminta Wamen IMI PAS Silmi Karim segera menyerahkan diri ke KPK. Agus meminta Silmi Karim mengikuti proses hukum yang sedang dilakukan KPK. Agus menegaskan menghormati dan mendukung proses hukum yang dilakukan KPK. Agus pun meminta Silmi Karim dan para pihak lainnya untuk mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tim penindakan masih melakukan pencarian terhadap Wamen IMI PAS Silmi Karim. Pencarian masih dalam rangkaian operasi tangkap tangan di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim masih bekerja di lapangan. Mereka sedang mencari keberadaan pihak-pihak yang diduga terkait dengan perkara tersebut. Sebelum KPK menggelar OTT di lapangan di wilayah Jakarta Barat yang kemudian berkembang ke Bali dan Jawa Barat, dalam operasi tersebut belasan orang telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa kendaraan roda 4 serta roda 2, uang tunai dalam berbagai mata uang asing serta logam mulia. Berdasarkan penjelasan KPK, OTT tersebut berkaitan dengan proses pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia, termasuk pengurusan kartu izin tinggal terbatas dan kartu izin tinggal tetap. Namun demikian, KPK belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun status hukum pihak-pihak yang diamankan.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda, untuk kain perempuan, menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

0: Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.
1: Sekali lagi terima kasih kalian sudah datang ke sini untuk nyanyi bareng Silahkan Sama di Jazzy Night.

FM 96,9 MHz ke Jagung, Jerat, Dadan, dan 2 EKS Waka BGN dengan pasar berlapis. Kejaksaan Agung menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Handayana dan 2 mantan kepala lembaga tersebut dengan pasar berlapis, Dadan Soni Sanjaya dan Lodewik Pusung, diduga terlibat korupsi tata kelola program makan bergizi gratis 2025-2026. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik menduga tindak pidana tersebut dilakukan untuk memperkaya diri sendiri maupun pihak lain. Selain menetapkan tersangka, penyidik juga melakukan penahanan terhadap 3 mantan pejabat Badan Gizi Nasional tersebut. Penahanan dilakukan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan perkara. Menurut penyidik, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis. Program tersebut dijalankan sepanjang 2025 hingga 2026 melalui Badan Gizi Nasional. Penetapan tersangka dilakukan sehari setelah ketiganya dicopot dari jabatan masing-masing. Penyidik kemudian memeriksa mereka sejak subuh hingga sore sebelum memutuskan penahanan.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.
1: Ya kalau memang itu yang buat lo gak nyaman, ya lepasin aja.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Ngagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

FM 96,9 MHz stasiun produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian ragam musik pilihan Anda pendengar. Dan pendengar, sebelum menyampaikan beberapa informasi, Pendengar masih akan ditemani dengan musik-musik pilihan Anda. Stay tune.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih kak? Ribut-ribut kayak orang nagih utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

gue sayang sama lo.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumbar dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: Stop, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris.
1: Paris.
0: Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi hingga pada pukul 11. Dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

0: Dengar, perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Dengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak, ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak, lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ, sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Manawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, nggak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan, kalau kita lihat, lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.

0: Akhirnya ini sudah udah kafir sampai tak dapat dia punya nafkah. Tapi kita paham akhirnya memang bisa melihat dan menyaksikan.
1: Buka di YouTube RRI bilang. Nanti saya kirim link di Rio.

0: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar setiap Pro 1 RRI Sumba dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Cantika Anjali kembali hadir dalam Sumba Menyapa pagi ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sedang menjadi perhatian masyarakat Sumba Barat, yaitu penerapan tarif parkir baru Kabupaten Sumba Barat. Kebijakan ini pendengar akan dimulai diberlakukan sebagai upaya meningkatkan pelayanan parkir, menciptakan ketertiban lalu lintas, serta mendukung pembangunan daerah melalui pengelolaan retribusi yang lebih baik. Untuk itu, pendengar untuk memberikan penjelasan yang lebih langsung kepada masyarakat, hari ini sudah hadir bersama kita, narasumber kita, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Barat, Bapak Lobu Ori SPD, MPD. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Nyola Cantika.
0: Iya, apa kabarnya Bapak hari ini?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Salam sehat ya, Bapak.
1: Salam
0: ya.
1: Salam sehat.
0: Terima kasih sudah hadir bersama kita di RRI Sumba hari ini, Bapak, untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat Sumba Barat tentang penerapan tarif parkir hari ini. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin menanyakan pertanyaan, langsung saja klik di kolom komentar di YouTube hari ini untuk langsung dijawab oleh Bapak Lobu Ori. Saya sapa dengan siapa nih Bapak hari ini?
1: Pak Ori.
0: Pak Ori, terima kasih. Nah, Bapak, untuk pertanyaan pertama kita buka hari ini, Bapak, bisa dijelaskan apa sih yang mendasari pemerintah Kabupaten Sumba Barat lewat Dinas Perhubungan pastinya ya untuk menerapkan aturan parkir baru di tepi jalan umum kawasan Kota Waikabubak saat ini, Bapak?
1: Baik, Nona Cantika dan pendengar setia RRI Sumba, pemirsa sekalian, sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat, menjadikan desa dan kota berseri untuk mendorong lingkungan yang bersih, sehat, rapi dan indah, okay, serta nyaman di seluruh pelosok desa dan wilayah perkotaan, sehingga perlu adanya penataan lokasi parkir di lingkup Kota Waikabubak, okay, agar tercipta yang namanya tatanan arus lalu lintas yang lebih baik. Selain itu, kegiatan ini membantu pemerintah meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD.
0: Oke, ya, untuk PAD ya Bapak, ya, untuk kepentingan masyarakat Sumba Barat. Nah, Bapak, dari dalam spanduk yang sudah disebarkan di masyarakat ini disebutkan mengenai peraturan daerah nomor 3 tahun 2025. Boleh dijelaskan secara singkat Bapak poin utama dari perda tersebut terkait retribusi di daerah ini, Bapak?
1: Baik, poin utama dari perda tersebut mengenai pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk kendaraan roda 2 dan 3 dikenakan tarif Rp2.000,
0: okay,
1: sekali parkir. Kendaraan roda 4, roda 6 ke atas dikenakan tarif Rp5.000 untuk sekali parkir.
0: Oke, okay, di Rp2.000 untuk
1: Roda 2, roda 3. Sedangkan roda 4, roda 6 itu 5.000 sekali parkir.
0: Oke. Okay. Ya. Sebenarnya Bapak, target utama yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dengan penataan ulang sistem pelayanan parkir ini seperti apa sih, Bapak?
1: Ya, ada tiga hal. Yang pertama itu mewujudkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas sehingga kendaraan tidak diparkir sembarangan yang dapat mengganggu arus kendaraan dan pengguna jalan lainnya.
0: Okay.
1: Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna parkir dengan adanya pengaturan lokasi, petugas serta tata kelola parkir yang lebih jelas dan berstandar.
0: Okay.
1: Dan lalu yang ketiga, mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor perparkiran melalui pengelolaan yang lebih tertib, transparan dan akuntabel.
0: Oke, nah ini yang jadi pertanyaan banyak oleh masyarakat Sumba Barat Bapak saat ini terkait besaran tarif parkir yang sudah Bapak sebutkan tadi ya, untuk roda 2, roda 3, roda 4. Bagaimana sih mekanisme penarikan retribusi ini di lapangan agar nanti transparan nih Bapak sebagai kepala dinas saat ini?
1: Ya, mekanisme yang jelas bahwa kami siapkan karcis.
0: Ya.
1: Jadi setiap kendaraan yang parkir kami ada petugas nanti yang ada di sana.
0: Ya.
1: Memberikan karcis, lalu kendaraan-kendaraan itu diatur rapi sehingga ada dari pungutan itu yang 2.000 untuk roda 2, roda 3, sedangkan yang 5.000 itu untuk roda 4 dan 6.
0: Oke, berarti nanti sudah ada karcis ya untuk dijelaskan. Nah, kita boleh tahu Bapak di titik-titik mana saja nanti di tepi jalan umum Kota Waikabubak yang akan diberlakukan tarif baru ini secara ketat nanti, Bapak?
1: Ya, ada 3 lokasi. Di mana tahun lalu kami sediakan sarana parkir, yaitu marka parkir di titik yang pertama itu di depan Rumah Sakit Lenomeripa.
0: Oke.
1: Kemudian di depan toko Milan Permai, kemudian yang ketiga di depan toko Sangwate. Itu yang kami sudah sediakan marka parkirnya.
0: Okay.
1: Sedangkan ke depan kita berencana untuk beberapa titik lagi. Tapi kita sediakan dulu marka parkirnya kalau dananya memadai.
0: Oke, okay. Berarti di setiap tempat parkir itu ada marka parkir nanti?
1: Ada marka parkir. Kita sudah sediakan marka parkirnya.
0: Oh, berarti cuma di titik-titik itu saja yang diminta?
1: Ya,
0: biaya parkir.
1: Untuk sementara ini, untuk tahap pertama ini hanya tiga titik itu dulu.
0: Oh, oke, okay. Baik.
1: Nanti ke depan mungkin kita tambah lagi titiknya.
0: Baik, Bapak. Nah, kita penasaran Bapak sebagai masyarakat nanti bagaimana sih kita bisa membedakan antara petugas parkir parkir resmi dari Dinas Perhubungan dengan juru parkir liar? Karena pasti ada-ada saja nanti ya Bapak ya, apa saja ada atribut atau seperti apa Bapak?
1: Ya, untuk setiap petugas parkir, dalam hal ini juru parkir, yang resmi akan dibekali dengan atribut berupa rompi,
0: okay,
1: atau tulisannya ada petugas parkir, kemudian ada priwitan serta surat tugas dari Dinas Perhubungan.
0: Berarti nanti kita bisa minta ya, kayak ini memang dari Dinas Perhubungan, kalau coba lihat surat tugasnya ada, kayak gitu.
1: Betul, betul.
0: Rompinya warna apa Bapak kalau boleh tahu?
1: Warna kuning.
0: Warna kuning ya, iya.
1: Orange ya.
0: Nah itu ya pendengar ya, kalau misalnya ada tukang parkir yang menggunakan rompi warna orange, nah itu berarti dari Dinas Perhubungan dan itu resmi, bukan tukang parkir liar. Nah Pak Kadis, ini kan di pengumuman tertera masa sosialisasi adalah 1 Juni hingga 31 Juni nanti dan penerapan resmi dimulai 1 Juli. Strategi apa sih yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan saat ini melalui media agar informasi ini sampai kepada masyarakat Sumba Barat?
1: Ya, strategi yang kami nanti terapkan ada 3. Yang pertama itu melaksanakan sosialisasi parkir pada lokasi parkir yang sudah ditentukan,
0: okay,
1: itu 3 titik. Kemudian membagikan brosur kepada setiap masyarakat pengguna jalan. Yang ini sudah beberapa hari ini sudah jalan. Kemudian Dinas Perhubungan juga akan bersurat ke semua camat,
0: okay,
1: di se-Kabupaten Sumba Barat untuk disampaikan kepada para perangkat desa, kelurahan, dan masyarakat umum.
0: Iya, oke. Okay. Saat ini dan...
1: Lalu yang keempat, mungkin nanti ke depan kalau keuangannya memadai, mungkin kita akan pasang CCTV.
0: Wow,
1: untuk
0: bagus,
1: kita bisa kendalikan kendaraan-kendaraan yang sedang diparkir di sana, untuk jaga kenyamanan, keamanannya.
0: Iya, bisa dipantau ya Bapak,
1: bisa
0: dipantau, ya. Jadi masyarakat merasa aman ketika sudah membayar parkir, memang kendaraannya itu memang aman, terkendali. Nah, jika ada pengguna jasa parkir yang menolak nanti Bapak atau membayar sesuai tarif, apakah memang bagaimana masyarakat bisa melapor? Lapor langsung ke Dinas Perhubungan atau seperti apa?
1: Ya, bisa lapor langsung ke kami, ke Dinas Perhubungan. Mungkin nanti di kantor kami siapkan juga kotak saran untuk ada pengaduan-pengaduan masyarakat itu kami siapkan juga kotak saran di kantor.
0: Iya, untuk pelaporan masyarakat ya.
1: Iya, kami akan terima laporan di kantor.
0: Oke, baik. Bapak, saat ini kalau kesiapan personel dan fasilitas pendukung dari Dinas Perhubungan menjelang akan diberlakukan resmi ini, apakah sudah cukup menurut Bapak?
1: Ya, sementara ini kami cukup memadai karena kemarin ada penempatan P3K cukup banyak.
0: Iya, oke. Okay.
1: Ada P3K per waktu itu kurang lebih ada... Yang pertama itu 27 tambah 6. Cukup banyak kami.
0: Cukup banyak sekarang.
1: Cukup banyak,
0: ya. Jadi sudah cukup. Kalau nanti tukang parkirnya apakah menggunakan pihak ketiga Bapak atau dari Dinas Perhubungan sendiri yang bertugas?
1: Ya, mestinya di pihak ketiga kan. Karena di mana-mana saya lihat juga kan macam di Kupang, di Bali, di Jawa kan tidak ada pegawai Dinas Perhubungan yang pungut parkir. Nanti kita pihak ketiga kan. Tapi untuk langkah awal kami dulu eksekusi.
0: Oke, okay, sekarang dulu. Untuk dari Dinas Perhubungan
1: jalan,
0: dulu.
1: Bisa jalan ini Dinas Perhubungan dulu. Nanti ke depan mungkin kita pihak ketiga kan.
0: Iya, dan akan dimulai 1 Juli 2026 ya.
1: Betul.
0: Nah, ini pendengar ya, dari titik-titik tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Ori sebagai Kadis Perhubungan itu adalah titik-titik yang akan ada uang parkir mulai 1 Juli nanti dengan petugas parkir yang sudah pasti menggunakan rompi yang resmi untuk daerah. Jadi uang parkirnya itu masuk ke daerah lagi, bukan untuk Dinas Perhubungan atau pihak-pihak lain. Nah, Pak Kadis, saat ini kan banyak warga yang berharap peningkatan tarif ini diimbangi dengan kenyamanan dan keamanan kendaraan. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai jaminan keamanan kendaraan yang parkir nanti saat itu, Bapak?
1: Ya, setiap petugas yang akan ditugaskan menjadi juru parkir pasti kami kasih briefing dulu pagi.
0: Oke.
1: Okay. Kami ada apa namanya pesan-pesan yang disampaikan sehingga setiap kendaraan yang parkir itu dirapikan,
0: okay,
1: dirapikan dan dijaga betul, dijaga ketat. Gitu.
0: Oke, dari jam berapa ini Bapak? 1 kali 24 jam?
1: Ya, rencananya 1 kali 24 jam karena nanti kami sip-sipan, kami bagi personil, ya, ada yang pagi, siang, dan sampai malam.
0: Oke, kalau saat ini Bapak kalau boleh tahu Dinas Perhubungan kegiatan apa saja sih selain parkir atau apa sih yang dilakukan saat ini?
1: Ya, baik Cantika dan pemirsa pendengar setia di Sumba, kami pesan, karena memang di Dinas Perhubungan itu ada tiga
0: kegiatan ya Bapak ya?
1: Kegiatan, yang pertama itu kami pengelolaan aset negara, dalam lingkup Mandailu, itu juga pungutan dari situ. Kemudian sekaligus saya himbau kepada kita semua yang memiliki kendaraan roda 4, pick up, roda 6, untuk datang parkir di kantor kami, karena saat ini sudah gratis. Hanya nanti akan dikenai parkir langganan, jumlahnya hanya 180. Nah, di semua barat ini minim sekali yang datang kir di kantor. Karena kir ini, maksudnya adalah untuk memastikan kelayakan kendaraan jalan di jalan raya. Jadi kalau ada kekurangannya, nanti by system sudah dicek by system akan ditemukan kekurangan, misalnya lampunya tidak nyala, remnya tidak makan, kemudian ada hal-hal lain yang nanti tidak mencelakakan kendaraan.
0: Iya betul, untuk kenyamanan kendara. Baik, pendengar kita akan masih dalam Sumba Menyapa pagi ini setelah iklan yang satu ini.

0: Baik, pendengar, masih bersama kami, saya Cantika Anjali dan Pak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Barat, Pak Lobo Ori, dalam kita membahas tentang tarif parkir di Kabupaten Sumba Barat. Dan dari tadi sudah banyak yang kami bahas ya, titik-titik mana saja, nanti yang tukang parkirnya itu menggunakan atribut apa, dan apa saja yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Nah, saat ini kita mau tahu Bapak, seberapa besar sih arti partisipasi kami sebagai masyarakat pengguna jasa parkir demi sukseskan program pembangunan di Sumba Barat saat ini? Kami mau tahu Bapak, nanti uang parkirnya untuk apa dan seberapa besar dukungan kami?
1: Baik, terima kasih Nona Cantika. Jadi sebenarnya partisipasi dan dukungan masyarakat sangat penting. Jadi pada saat dia memberi

0: atau himbauan utama yang ingin Bapak sampaikan untuk seluruh masyarakat Sumba Barat, khususnya para pengendara di Kota WK Bubak untuk mendukung program ini? Silakan Bapak.
1: Baik, terima kasih. Himbauan kami kepada seluruh warga Sumba Barat adalah untuk gimana kita partisipasi, kita memberi apa yang menjadi kewajiban kita pada saat kita memanfaatkan area parkir itu, kita hanya pungut Rp2.000. Karena untuk membangun daerah ini butuh partisipasi semua. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat kembalinya.
0: Okay.
1: Sehingga semakin besar PAD yang kita punya, maka semakin banyak yang akan kita bangun.
0: Oke. Oke, baik.
1: Demikian
0: itu Bapak,
1: yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tidak berhadapi kendala. Mudah-mudahan semua sadar untuk kita membayar parkir.
0: Amin. Terima kasih Bapak untuk waktunya hari ini.
1: Sama-sama.
0: Dan itu pendengar, sosialisasi tentang bagaimana sih tarif parkir yang akan berlaku mulai 1 Juli nanti 2026. Dan saya berharap kita sebagai masyarakat patuh dengan aturan dan mendukung program pemerintah, karena itu untuk kita kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumba Barat ke depannya. Terima kasih Bapak, sehat selalu.
1: Siap,
0: sukses untuk programnya, dan salam untuk teman-teman perhubungan di Kabupaten Sumba Barat.
1: Terima kasih.
0: Dan pendengar, saya Cantika Anjali dan
1: Pak Ori.
0: Oke, kita izin Bapak sama-sama bilang RRI sekali di udara, tetap di udara. 1, 2, 3. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

0: Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.
1: Sekali lagi terima kasih kalian sudah datang ke sini untuk nyanyi bareng Silang sama DJ Z9.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih kak? Ribut-ribut kayak orang nagih utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik. Remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

gue sayang sama lo.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: Astaga, patung Hah? Liberty itu Amerika.
1: Mana sih? Masa Amerika sih? Nah, iyalah. Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
0: Astaga, lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?

gabung sama vokalis yang lebih muda.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Kamis 4 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. SMP Negeri 2 Waikabubak mulai membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 pada tanggal 4 hingga 6 Juni 2026. Ketua DPRD Sumba Timur buka masa persidangan 3 dan apresiasi raihan WTP ke-10. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya disampaikan oleh Prima Maya. SMP Negeri 2 Waikabubak mulai membuka sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 pada tanggal 4 hingga 6 Juni 2026. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
2: SMP Negeri 2 Waikabubak mulai membuka sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 pada tanggal 4 hingga 6 Juni 2026. Penerimaan siswa baru tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dari pemerintah. Kepala SMP Negeri 2 Waikabubak Yakoba Atakawi SPD mengatakan bahwa proses penerimaan peserta didik baru dilakukan selama 3 hari ke depan. Masyarakat yang ingin mendaftarkan putra-putrinya di sekolah tersebut diimbau untuk segera melakukan pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
3: Kalau kami sesuai dengan aturan yang berlaku, SMP Negeri 2 membuka untuk penerimaan siswa SPMB itu tanggal 4, 5, dan 6. Dan persyaratannya di situ bahwa anak kelas 6 yang masuk, mereka harus memiliki sertifikat TKA yang menjadi persyaratan dari Kemendikbud pertama. Yang kedua, kami berharap bahwa mereka harus lebih meningkatkan lagi kualitas pendidikan dan hal pendidikan literasi numerasi lebih bagus. Dan jumlah siswa yang kami terima sesuai dengan jumlah rombelnya kami dari Kemendikbud itu 192, berarti 6 ruangan.
2: Menurut Yakoba Atakawi, sekolah akan menerima siswa baru sesuai jumlah ruang belajar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Pada tahun ini, SMP Negeri 2 Waikabubak mendapatkan kuota sebanyak 192 siswa yang akan dibagi ke dalam 6 rombeng belajar. Selain melaksanakan penerimaan siswa baru, pihak sekolah juga berharap para peserta didik dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam bidang literasi dan numerasi. Kedua aspek tersebut dinilai sangat penting untuk menunjukkan kemampuan akademik siswa di masa yang akan datang. Karena kuota tersedia terbatas, calon siswa dan orang tua diharapkan tidak menunda proses pendaftaran. Sekolah hanya menerima sekitar 190 siswa baru sesuai kapasitas yang telah ditentukan oleh pemerintah. Setelah masa pendaftaran berakhir pada 6 Juni 2006, pihak sekolah akan melaksanakan proses seleksi sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Seleksi tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh peserta yang diterima memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan SPMB tahun ini. Dari Sumba Barat, Jerry Lende, RRI Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: KPPN Waingapu salurkan DAU Juni 2026 sebesar Rp145,4 miliar untuk 4 kabupaten di Pulau Sumba. Berikut laporan Yunia Boling.
4: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tipe A1 Waingapu kembali menyalurkan dana alokasi umum DAU yang tidak ditentukan penggunaannya atau blok grant untuk periode Juni 2026 kepada 4 pemerintah daerah di Pulau Sumba dengan total nilai mencapai 145,4 miliar. Kepala KPPN Tipe A1 Waingapu Natalia Midiarti menjelaskan bahwa Kabupaten Sumba Timur menerima alokasi terbesar yakni 54,88 miliar disusul Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 40,19 miliar, Kabupaten Sumba Barat 26,91 miliar dan Kabupaten Sumba Tengah 23,44 miliar. DAU merupakan bagian dari transfer ke daerah yang bertujuan mengurangi ketimpangan, kemampuan keuangan daerah, dan kualitas layanan publik antar wilayah melalui mekanisme perhitungan celah fiskal masing-masing daerah.
5: Wingapu kembali menyalurkan dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya untuk periode bulan Juni 2026 kepada 4 pemerintah daerah di Pulau Sumba. Adapun rincian penyaluran sebagai berikut. 1. Kabupaten Sumba Timur sebesar Rp54,88 miliar. 2. Kabupaten Sumba Barat sebesar Rp26,91 miliar. 3. Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp23,44 miliar. Dan 4. Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar Rp40,19 miliar. Nah, alokasi umum atau DAU adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. DAU untuk tiap daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk satu tahun anggaran.
4: Natalia Mindiarti menambahkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 tahun 2026, alokasi DAU terdiri atas bagian yang ditentukan penggunanya spesifik grant dan bagian yang tidak ditentukan penggunanya block grant. Penyaluran DAU block grant bulan Juni dilakukan setelah Kementerian Keuangan menerima laporan realisasi belanja pegawai pemerintah daerah untuk bulan April 2026. Laporan tersebut mencakup realisasi pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara, tambahan penghasilan pegawai, serta gaji dan tunjangan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, baik guru maupun non-guru, yang wajib disampaikan paling lambat tanggal 10 setiap bulan sebelum penyaluran DAU dilakukan. Dari Wingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yuni Abuling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Sumba. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui rri.co.id atau RRI Digital di Google Play Store. Kita ke informasi selanjutnya. Ketua DPRD Sumba Timur buka masa persidangan 3 dan apresiasi raihan WTP ke-10. Berikut laporan Yunia Boling.
4: Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur, Umbu Aldi Rihir, secara resmi membuka masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026. Dalam sambutannya, ia menyampaikan sejumlah agenda strategis yang akan dibahas DPRD bersama pemerintah daerah, diantaranya pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, laporan realisasi semester pertama APBD tahun anggaran 2026, beserta prognosis 6 bulan berikutnya, serta pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2026. Ia berharap seluruh agenda persidangan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
6: Pembahasan nota keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dan LHT BPK RI perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahap pembahasan ini, Badan Anggaran akan membahas ranperda dan ranperbu pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. DPRD akan membahas dan menetapkan keputusan DPRD Kabupaten Sumba Timur terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah yang pada akhirnya melakukan evaluasi terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Yang kedua, pelaksanaan reses. Yang ketiga, penyampaian laporan realisasi semester pertama APBD Kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2026 dan prognosis 6 bulan berikutnya. Yang keempat, pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara anggaran perubahan tahun anggaran 2026. Pembahasan ini akan dilaksanakan oleh komisi-komisi bersama mitra eksekutif dan badan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah yang pada akhirnya dilakukan penetapan nota kesepakatan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara.
4: Pada kesempatan tersebut, Umbu Aldi Rihi juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Sumba Timur kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Raihan tersebut menjadi yang ke-10 kalinya secara berturut-turut bagi Kabupaten Sumba Timur. Menurutnya, capaian ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Meski demikian, ia mengingatkan agar keberhasilan administrasi keuangan tersebut tetap diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian daerah. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Serangan hama daun menyebabkan lahan pertanaman padi di Desa Kabunabelu tidak sampai masa panen petani. Laporan Ferdiasi.
7: Luasan lahan basah persawahan wilayah Desa Kabuna Kabupaten Belu seluas kurang lebih 60-an hektar. Dari cakupan luas lahan tanam di musim tanam tahun 2026, produksi hasil panen petani sedikit terkendala disebabkan serangan hama daun. Kepala Desa Kabuna Adrianus Yosep Laka dikonfirmasi RRI mengatakan hama daun dengan gejala kondisi daun pertanaman padi terbakar menyebabkan bulir padi tidak berisi atau kondisi bulir padi hampa. Rata-rata hamparan lahan pertanaman padi milik petani desa setempat terserang hama daun. Bahkan di salah satu lokasi dusun Wirehenek desa setempat terdapat 2 hamparan lahan sawah di musim tanam tahun ini setelah lahan ditanami sama sekali tidak menghasilkan panen petani.
8: Tahun ini ada sedikit kendala. Padi memang rata-rata bagus dan berhasil karena curah hujan cukup panjang. Betul. Walaupun tanamnya mundur, tapi saya termasuk cuma harus gagal karena kami termasuk tanam yang terakhir. Tetapi karena curah hujan yang baik, jadi masih bisa baik. Tetapi ada satu kendala, tahun ini serangan hama hawar daun. Hawar daun itu seperti orang bakar. Itu untuk hamparan rata-rata sawah di Kabuna terserang. Ada 2 petani di RT di Dusun Merenek, di RT Manubure, itu ada 2 hamparan sawah yang tidak dipanen sama sekali.
9: Terserang
8: hama. Dan itu memang benar-benar gagalnya kosong. Saya sendiri juga ada kena tapi tidak terlalu luas dan itu tantangan untuk tahun depan, untuk teman-teman penyuluh dan masyarakat petani juga bahwa tahun depan kita harus berpikir, saya kemarin sudah laporkan ke PPL, tolong dipikirkan untuk tahun depan bagaimana caranya, karena itu virus yang dia penyebarannya luar biasa, sedangkan virus itu tidak bisa dimatikan, dia hanya ditekan. Jadi salah satu cara adalah mungkin kita semprot obatnya tetapi benihnya diganti. Mungkin kita kembali ke benih-benih lokal yang dulu, memutus ini rantai penyakit dulu sebelum dia berkembang banyak. Kalau kita lanjut dengan benih yang sekarang, tahun depan pasti lebih banyak.
7: Petani mengalami kerugian sekitar 1 jutaan rupiah dihitung biaya bajak lahan dan juga biaya tanam.
8: Kalau 2 lokasi tanam itu saya tidak hitung persis, tetapi kalau misalnya untuk bajak saja dia habis 500 sampai 1 juta, tanam 500 sampai 1 juta, potong, tidak sempat potong karena itu memang tidak bisa, paling dikasih ternak saja. Paling dia simpan untuk musim panas dikasih lihat ternak. Ada 2 masyarakat yang sama sekali tidak bisa.
9: Sampai hektar itu?
8: Tidak sampai.
9: Sampai are.
8: Hanya are saja. Dan mereka mengelola tanah desa.
9: Tapi sampai juta itu
8: ya? Ya, sampai.
7: Kondisi yang terjadi menurut Adrianus menjadi tantangan untuk musim tanam tahun ke depan. Para penyuluh pertanian bersama masyarakat tani melakukan upaya pengendalian hama penyakit dan salah satu solusi mengganti benih padi, pilihan benih padi lokal, sehingga bisa memutus rantai hama penyakit tanaman.
1: Misi Hotel Waingapu dorong pengembangan pariwisata dan infrastruktur Sumba Timur. Berikut laporan Yunia Boling.
4: Misi Hotel Waingapu menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Sumba Timur. General Manager Misi Hotel Waingapu, Firsa Destrian, menyatakan kehadiran hotel berbintang 4 tersebut sejak November 2025 bertujuan menyediakan akomodasi yang layak bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, sekaligus mendukung penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional di Sumba Timur. Menurutnya, potensi wisata alam dan budaya Sumba yang masih alami perlu didukung dengan fasilitas penunjang yang memadai agar mampu memberikan pengalaman terbaik bagi para pengunjung.
10: Jadi memang kita tahun ini 2026 khususnya di Sumba Timur ini secara general di Pulau Sumba, kita sangat mengharapkan adanya kemajuan dari sektor pariwisata. Terbukti dari beberapa daerah itu kan PAD sangat didukung oleh sektor pariwisata ya Bu ya. Kedatangan Maizi Hotel Waingapu sendiri sejak November 2025 itu adalah bagaimana kita ingin merepresenting dalam artian bagaimana Sumba Timur ini dapat menampung event-event secara nasional, lalu tamu-tamu mancanegara, domestik, inbound market, supaya mereka datang ke sini tidak hanya bisa menikmati virginitas dari Kepulauan Sumba sendiri, tapi mereka bisa mendapatkan akomodasi yang layak dan appropriate sebagai bintang 4 di Sumba Timur, Ibu.
4: Selain menyediakan 127 kamar dan berbagai fasilitas pendukung, Maizi Hotel Waingapu juga siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah, Dinas Pariwisata dan Masyarakat melalui program CSR untuk membantu pengembangan sarana dan prasarana wisata. Firsa berharap pemerintah pusat, provinsi, dan daerah bersama para pemangku kepentingan dapat memperkuat infrastruktur serta penambahan akses penerbangan langsung ke Sumba. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan memperkenalkan potensi wisata Sumba Timur ke tingkat nasional maupun internasional. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yuni Aboling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. SMP Negeri 2 Waingapu mulai membuka sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 pada tanggal 4 hingga 6 Juni 2026. Ketua DPRD Sumba Timur buka masa persidangan 3 dan apresiasi raihan WTP ke-10. Sekian aneka berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prima Maya mengucapkan terima kasih.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

siang hari ini ya. Google menghadirkan pembaruan fitur keamanan pada Android yang ditujukan untuk anak-anak dan remaja sebagai bagian dari pembaruan Android terbaru. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan perlindungan keluarga sekaligus membantu orang tua merasa lebih tenang saat anak mulai beraktivitas secara mandiri. Dalam pembaruan Android Drop edisi Juni, Google mengumumkan bahwa anak-anak di bawah usia 13 tahun akan mendapatkan akses ke sejumlah fitur penting dari aplikasi keamanan pribadi atau personal safety yang sebelumnya hanya tersedia bagi pengguna yang lebih dewasa. Menurut Digital Trends, salah satu fitur utama yang ditambahkan adalah akses informasi darurat langsung dari layar kunci. Fitur ini memungkinkan informasi medis penting dan kontak darurat pengguna ditampilkan tanpa harus membuka kunci perangkat. Dengan demikian, petugas medis atau orang di sekitar dapat lebih cepat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk saat terjadi keadaan darurat. Selain itu pendengar, Google juga memperluas fitur deteksi kecelakaan kendaraan atau car crash detection pada pengguna yang lebih muda. Jika perangkat terdeteksi kecelakaan serius, ponsel dapat secara otomatis menghubungi layanan darurat serta mengirim pemberitahuan kepada kontak darurat yang telah ditentukan sebelumnya. Pembaruan tersebut mencerminkan perkembangan fungsi ponsel pintar yang kini tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai perangkat keselamatan pribadi. Fitur deteksi kecelakaan serupa sebelumnya telah terbukti membantu pengguna dalam situasi darurat, terutama ketika mereka tidak dapat meminta bantuan secara langsung. Pendengar, informasi ini kami kutip pada portal rri.co.id.

Solusi Radio Vereeniging atau SRV merupakan radio pertama yang didirikan oleh anak bangsa Indonesia. Diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro 7, SRV didirikan pada 1 April 1933 di Kota Solo. Atas hal tersebut, tanggal 1 April kemudian diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah perkembangan teknologi penyiaran, peringatan Harsiarnas tahun 2021 ini dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan vaksinasi mengatasi pandemi virus Corona 19. Hal ini menjadi momentum refleksi atas peran televisi dan radio untuk senantiasa menghadirkan informasi yang benar dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Penyiaran harus senantiasa menjadi instrumen membangun karakter bangsa, kontrol dan perkat sosial, serta menjaga integritas nasional. Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

Rumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

0: Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.
1: Sekali lagi terima kasih kalian sudah datang ke sini untuk nyanyi bareng Silahkan Sama di Jazzy 9.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
1: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026, gelombang 2 Maret hingga Mei 2026, dan gelombang 3 Juni hingga Juli 2026.
0: Ini bukan sekedar kuliah.
1: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
0: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah, tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
2: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dari miliknya D, laki-laki tadi dengan Pantaska. Informasi yang terakhir pendengar dicoba kita untuk edisi hari ini, karena nanti di pukul 16 pukul 16 itu nanti ada akan dihadirkan untuk Anda siaran berjaringan, yaitu Beranda Asacita ya, nanti di pukul 16 ya. Oke, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu dengan cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho, belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan ora iso ngalah?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1
7: Kupang sore ini.
6: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
8: Yang saat ini berada pada level tertinggi sepanjang.

0: Ya, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan program Satu Jakarta untuk Beranda Astacita Berjaringan.
1: Di edisi hari ini Kamis 4 Juli 2026,
2: kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender.
1: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Astacita.
2: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
1: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
2: Mari kita simak bersama berikut ini.
3: Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
4: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam Beranda Astacita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utama gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama safeguard spesialis sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
5: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
6: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender,

Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini mbak, kesetaraan gender, mengurus rumah tangga itu sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga terlibat. Bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama apa namanya melakukan pekerjaan itu bareng-bareng. Baik itu misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesinya seperti guru, dokter gitu. Nah tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu. Karena sekarang ini artinya kita sama

0: dalam pembangunan Banindi.
1: Ini penting banget, nah, karena seringkali ketika pembangunan itu, terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah, jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya misalnya perempuan ada rahim gitu kan.

ini dalam pembangunan. Misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall. Nah, secara fisik mana sih? Masih contohnya kayak toilet lah, Mbak. Perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu.

0: melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuma kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat jalan tinggi lah gitu kan, terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas, terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang yang menjadi pertimbangan nih dalam pembangunan itu, perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang atau inklusif lah semua kayak gitu Mbak.
1: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
0: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih, dia sama-sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, kita kan masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas.

0: organisasi atau apa tuh biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berlapis. Saya lihat dari pikiran masyarakat, dari keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
1: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
0: Peran generasi muda itu penting banget sih Mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Kan biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan. Tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak jadi ada perubahan sih aku lihat. Jadi kayak lebih santai, terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu. Jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten, terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen itu menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
1: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utama gender ini?

0: Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak, Mbak Nindi.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utama gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moluku GRH kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita bersama saya Iqbal Utaman. Kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu kampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Nah, ada desa ramah perempuan dan peduli anak, ada juga kabupaten kota layak anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Utaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: Kasta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik perspektif gender perempuan muda dalam karya desain lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Retta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Apa kabar? Senang sekali ya saya bisa ngobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil itu suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ. Nah iya betul, dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain dari kecil. Cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah mulai dari sekolah busana itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: pengaruh
1: ya.
2: Sekali.
1: Nah menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp itu promosinya kan besar sekali ya. Nah dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya,
1: terutama masih muda ya.
2: Ya apalagi masih muda itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional, padahal kan kita namanya masih muda itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya, bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi. Iya.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul sekali.
1: Oke. Nah, dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Itu. Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Nah, jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu, siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Megin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja?
2: Kalau untuk sosok inspirasi, itu dari masa lalu sama masa sekarang ya. Kalau masa lalu, the one and only Ibu Gita Kartini. Kalau nggak ada dia yang sebagai, apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang, itu saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh, betul.
2: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas, itu kan biasa kayak perspektif banget tuh. Kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender, itu mungkin kayak lebih ke

0: saya tuangkan, ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Iya. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Iya. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang enggak apa, yang indah gitu, yang feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly ya feminim positif.
1: Responnya positif. Nah,
0: positif ya, rata-rata. Masih
1: bangga juga gitu.
0: Dan ada kebanggaan sendiri saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Mayin sendiri untuk perkembangan desainnya perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
0: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai, dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan, apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai saja dulu.
0: Mulai aja dulu gitu. Terus depan belakangan.
1: Oke, terima kasih Mbak Mayin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Mayin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
0: Ya, terima kasih. Terima kasih.
2: Pendengar, demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Mayin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Mayin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

101 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarustamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini.

0: Ini menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja, itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender ini, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu, bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. Dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa iya benar ketimpangan perempuan ini ada, bahwa benar peran perempuan ini jika diabaikan dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat, ya maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita, bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak? Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu, oh sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana

0: itu untuk melihat sebuah perubahan gitu. Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriark yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik, itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
1: Baik, pendengar, demikian dialog pengutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI memuju pamit.

0: Kreatif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Kupang sore ini.

0: Saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Selamat sore saudara, dari ND Kota Pancasila Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara Dapa NTT, RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua, edisi Kamis 4 Juni 2026. Dengan berita utama, Polres ND tetapkan 3 tersangka korupsi bantuan kapal nelayan. NTT mulai menyiapkan venue dan rehabilitasi Stadion Oepoi untuk PON 2028. Warta berita selengkapnya disampaikan Joanna Bara. Kita mulai berita pertama. Kepolisian Resort ND, Polda Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmennya menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan kapal penangkapan ikan bagi kelompok nelayan di Kabupaten ND. Program bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial RI tersebut diduga menimbulkan kerugian negara mencapai 6,4 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Wula.
1: Kapolres ND AKBP Yudi Pranata dalam konferensi pers yang digelar di ND pada Rabu 3 Juni 2026 menyampaikan penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara tersebut. Ketiganya masing-masing berinisial RR, DAW, dan YS yang diduga memiliki peran berbeda dalam pelaksanaan program bantuan kapal nelayan. Menurut Yudi, RR merupakan Direktur PSDS Kementerian Sosial RI saat program berlangsung. Sementara DAW berperan sebagai Direktur PT Java Sukses Bersama yang menjadi penghubung antara pihak kementerian dan pembuat kapal. Sedangkan YS bertindak sebagai pelaksana atau pihak yang membuat kapal. Ia menjelaskan meski 3 tersangka telah ditetapkan, penyidik masih terus melengkapi alat bukti untuk memperkuat berkas perkara sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh unsur pidana dalam kasus ini dapat dibuktikan secara komprehensif. Kapolres ND mengatakan hingga kini pihaknya belum melakukan penahanan terhadap para tersangka. 2 tersangka dinilai masih kooperatif selama proses pemeriksaan. Sedangkan RR telah diterbitkan surat perintah membawa untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.
2: Untuk tetap selalu memberantas tindak pidana, semua tindak pidana, baik itu tindak pidana umum, tindak pidana narkotika, dan tindak pidana korupsi terutama yang menimbulkan banyak kerugian negara. Kita tetap berkomitmen untuk tetap memberantas semua tindak pidana yang ada di wilayah Polres ini. 85 saksi dan tersangka baru 3. Nanti kita dalami lagi terkait dengan peran masing-masing dari saksi-saksi yang ada.
1: RR diketahui tiba di ND pada Selasa 2 Juni 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ia dikawal langsung oleh Kasat Reskrim Polres ND Ibtu Rifki Nugraha bersama 2 anggota unit tindak pidana korupsi Satreskrim Polres ND. Kapolres ND mengungkapkan penyidikan kasus ini telah dimulai sejak Mei 2025. Selama proses berjalan, penyidik telah memeriksa sebanyak 85 saksi termasuk saksi ahli serta menyita sejumlah dokumen dan uang senilai 1,5 miliar dari salah satu tersangka. Penyitaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara. Polisi juga terus menelusuri berbagai dokumen serta aliran dana yang berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan kapal tersebut. Ia memastikan penyidikan bekerja secara profesional dan transparan dalam menangani perkara yang menjadi perhatian publik. RRI Enderofinus Fula melaporkan.
0: Berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi dan KONI Nusa Tenggara Timur sedang merancang dan mendesain sarana-prasarana venue-venue cabang olahraga yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada PON ke-22 tahun 2028, termasuk rehabilitasi Stadion Oepoi Kupang yang akan menjadi lokasi pembukaan PON. Selengkapnya Alotani melaporkan.
3: Saya harus jelaskan di 3 bagian ya. Bagian pertama, sudah pasti venue untuk pembukaan menjadi serius harus kita bereskan.
4: Ketua Umum KONI Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Dr. Alfonsus Theodorus kepada RRI menyampaikan, saat ini tim sarana-prasarana KONI sedang mempersiapkan kebutuhan fiskal atau estimasi perkiraan total pendanaan atau biaya yang diperlukan untuk pembangunan venue-venue cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT. Menurut Alfons Theodorus, hal tersebut termasuk analisis detail engineering design atau DED adalah cetak biru atau blueprint teknis yang sangat presisi dari sebuah rancangan proyek konstruksi atau manufaktur Gor Flopamora Waipoi Kupang. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi kontraktor dalam mengeksekusi pembangunan agar berjalan akurat, efisien, dan sesuai standar keamanan sebelum dieksekusi.
3: Pembangunan venue untuk pembukaan yang kita proyeksi itu akan main di Stadion Oboy. Jadi kita akan tingkatkan kapasitas sampai 25.000. Dan ini memang waktu-waktu sekarang harus betul-betul sudah ada keputusan. Di sementara yang optimalisasi ini satu program strategis pemerintah untuk melakukan optimalisasi yang di Stadion Oboy. Jadi ada dua, Stadion Oboy dioptimalisasi rehabilitasinya, kemudian yang satu terbangun baru yang ada di Manggarai Barat menjadi 8 stadion yang terbangun di Indonesia termasuk di Manggarai Barat. Nah, kami di KONI Provinsi Indonesia Tenggara Timur ini harus cepat kita putuskan karena memang venue-venue ini menjadi penting sekali untuk bisa ada gambaran ke NTT, termasuk nanti untuk pembukaan.
4: Wakil Gubernur Johannes Asadoma selaku Wakil Ketua Umum 1 KONI Nusa Tenggara Timur menyampaikan semua venue-venue cabang olahraga yang akan dipertandingkan dan dilombakan di NTT akan direhab sesuai tingkat kerusakan dan kebutuhannya masing-masing. Kecuali Stadion Waipoi Kupang yang membutuhkan rehab berat karena akan dijadikan sebagai lokasi pembukaan PON ke-22 2028 bersama NTB dan DKI Jakarta.
5: Hampir semua kita rehab kecil, kecuali Stadion Waipoi yang rehab besar karena rencananya di situ akan pembukaan, upacara pembukaan PON itu rencananya di Waipoi. Nah itu yang rehab agak besar.
6: Terkait dengan gelanggang olahraga yang di depannya itu juga nanti termasuk?
5: Itu juga termasuk yang kita rehab nanti, gelanggang olahraga yang mangkrak itu kan? Okay. Juga rencananya kita akan rehab juga, tapi kita masih hitung anggaran secara teliti, secara cermat supaya mencukupi.
4: Tim Sarana Prasarana KONI Nusa Tenggara Timur terus menganalisa kebutuhan-kebutuhan di setiap venue pertandingan sehingga dapat memastikan kebutuhan biaya rehabilitasi gedung-gedung atau sarana olahraga yang akan digunakan saat pertandingan. Catatan RRI, KONI Pusat telah memutuskan 24 cabang olahraga akan dipertandingkan dan dilombakan di NTT, diantaranya sepak bola, berkuda, kriket, taekwondo, wushu, kempo, tinju, dan sejumlah cabang olahraga lainnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Serangan hama daun menyebabkan tanaman padi petani di desa Kabuna Belu rusak sebelum memasuki masa panen. Laporan Ferdi Asi.
7: Luasan lahan basah persawahan wilayah desa Kabuna Kabupaten Belu seluas kurang lebih 60-an hektar. Dari cakupan luas lahan tanam di musim tanam tahun 2006, produksi hasil panen petani sedikit terkendala disebabkan serangan hama daun. Kepala Desa Kabuna Adrianus Yosep Laka dikonfirmasi RRI mengatakan hama daun dengan gejala kondisi daun tanaman padi terbakar menyebabkan bulir padi tidak berisi atau kondisi bulir padi hampa. Rata-rata hamparan lahan tanaman padi milik petani desa setempat terserang hama daun. Bahkan di salah satu lokasi dusun Wirai Henek desa setempat terdapat dua hamparan lahan sawah di musim tanam tahun ini setelah lahan ditanami sama sekali tidak menghasilkan panen petani.
8: Padi memang rata-rata bagus dan berhasil karena curah hujan cukup panjang. Betul. Walaupun tanamnya mundur, tapi saya termasuk semua yang harus gagal. Karena kami termasuk tanam yang terakhir. Tetapi karena curah hujan yang baik, jadi masih bisa baik. Tetapi ada satu kendala. Tahun ini serangan hama hawar daun. Hawar daun itu seperti orang bakar. Itu untuk hamparan rata-rata sawah di Kabupaten terserang. Ada dua petani di RT di Dusun Marehenek, di RT Manuhure, itu ada dua hamparan sawah yang tidak dipanen sama sekali. Terserang hama. Dan itu memang benar-benar gagalnya kosong. Saya sendiri juga ada kena takdir terlalu luas dan itu tantangan untuk tahun depan, untuk teman-teman penyuluh dan masyarakat petani juga bahwa tahun depan kita harus berpikir, saya kemarin sudah laporkan ke DPL, tolong dipikirkan untuk tahun depan bagaimana caranya, karena itu virus. Ya, dia penyebarannya luar biasa. Sekarang virus itu tidak bisa dimatikan. Dia hanya ditekan. Jadi salah satu cara adalah mungkin kita semprot obatnya, tetapi benihnya diganti. Mungkin kita kembali ke benih-benih lokal yang dulu, memutus ini rantai penyakit dulu sebelum dibersamamanya. Kalau kita lanjut dengan benih yang sekarang, tahun depan pasti lebih banyak.
7: Petani mengalami kerugian sekitar 1 jutaan rupiah dihitung biaya bajak lahan dan juga biaya tanam.
8: Kalau dua lokasi tanam itu saya tidak hitung persis, tetapi kalau misalnya untuk bajak saja dia habis 500 sampai 1 juta, tanam 500 sampai 1 juta, potong, tidak sampai potong karena itu kan tidak bisa, paling dikasih ternak saja. Paling disimpan untuk musim panas dikasih lihat ternak. Ada dua masyarakat yang sama sekali tidak bisa.
9: Sampai harga itu?
8: Tidak sampai
9: are.
8: Hanya are saja, dan mereka mengelola tanah desa.
9: Tapi sampai juta itu?
8: Ya, sampai.
7: Kondisi yang terjadi menurut Adrianus menjadi tantangan untuk musim tanam tahun ke depan. Para penyuluh pertanian bersama masyarakat tani melakukan upaya pengendalian hama penyakit dan salah satu solusi mengganti benih padi, pilihan benih padi lokal sehingga bisa memutus rantai hama penyakit tanaman.
0: Anda sedang mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat didengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Sejumlah pelaku usaha kecil di Kota Kupang menyambut pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Mereka berharap pendataan tersebut dapat memberikan gambaran nyata kondisi ekonomi masyarakat sekaligus menjadi dasar perhatian pemerintah terhadap usaha kecil. Berikut laporan Andri Iskandar.
10: Menjelang pelaksanaan sensus ekonomi 2026, sejumlah pelaku usaha di Kota Kupang memberikan tanggapan beragam terkait kegiatan pendataan yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Kupang. Sebagian besar mendukung pelaksanaan sensus karena dinilai dapat membantu pemerintah mengetahui kondisi ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Petrus Misa, seorang tambal ban yang sehari-hari bekerja di kawasan Jalan Amabi, Kelurahan Oibufu, Kota Kupang, menilai sensus ekonomi merupakan langkah yang baik untuk mengetahui pengembangan usaha dan kondisi ekonomi masyarakat. Ia berharap hasil pendataan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah terhadap pelaku usaha kecil. Kepada RRI 3 Juni 2026, Petrus Mesa mengatakan sensus ekonomi dapat menjadi sarana bagi pemerintah untuk melihat pengembangan ekonomi masyarakat dari waktu ke waktu.
11: Biasanya bagus juga supaya pemerintah juga bisa tahu perkembangan masyarakatnya seperti apa, lingkup ekonomi seperti apa, maju atau mundur, mereka juga bisa pantau dari situ. Semua mudah-mudahan lebih baik lah dari yang lalu-lalu. Harapannya ya, kalau pemerintah mau kasih bantuan atau perhatikan kota usaha kecil ya bersyukurlah. Tapi kalau tidak juga mau gimana?
10: Harapan serupa disampaikan Nicodemus, pelaku usaha sol sepatu yang ditemui RRI. Ia mengaku pendapatannya tidak menentu dan berharap ada perhatian pemerintah terhadap pelaku usaha kecil.
12: Hari-hari pendapatannya itu ya tidak menentu juga kebutuhan ekonomi. Harapkan dari pemerintah ya perhatikan bagi kami ini yang berarti serang kecil.
10: Sementara itu, Butik Pedagang Pentol yang juga ditemui RRI berharap pelaksanaan sensus tidak menyulitkan para pedagang kecil dalam menjalankan aktivitas usahanya.
13: Ya, kalau ini juga ada juga ya, enggak tahu begini mau dikasih itu, enggak usah dikasih ini apa itu, biar enggak dikasih. Ya, kalau bisa di pedagang seperti saya kecil ini, sama pemerintah harapannya biar ini enggak dibikin susah, dibikin enak aja lancar, semuanya lancar, semuanya normal kayak kemarin-kemarin.
10: BPS Kota Kupang akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 mulai 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Melalui kegiatan ini, pemerintah diharapkan memperoleh data yang akurat mengenai kondisi pengembangan usaha masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita selanjutnya, SMA Negeri 1 Lobalain dukung penerapan gerakan jam belajar di NTT. Laporan Rudi Hartono.
14: Penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar mendapat apresiasi dari dunia pendidikan. Kepala SMA Negeri 1 Lobalain, Alben Wilson Dano, ketika diwawancara RRI di ruang kerjanya Rabu 3 Juni 2026 menyatakan kebijakan yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur NTT menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap peningkatan mutu pendidikan di masa depan generasi muda. Menurutnya, Gerakan tersebut perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat mulai dari sekolah, orang tua hingga para pemangku kepentingan lainnya. Dukungan bersama dinilai penting karena gerakan ini bertujuan membangun budaya belajar yang lebih kuat di kalangan pelajar.
15: Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur NTT, ini punya concern yang luar biasa terhadap pendidikan, terhadap mutu pendidikan, terhadap masa depan generasi kita. Dan kita patut mengapresiasi kebijakan langkah-langkah yang diambil oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kebijakan terkait ini saya kira perlu kita sambut baik. Baik itu dari sekolah, baik itu dari masyarakat, orang tua, stakeholder. Ayo, kalau kita cinta anak-anak kita, kita ingin pendidikan NTT ini lebih baik, bermutu, anak, ayo kita dukung.
14: Lebih lanjut, Albendano menjelaskan salah satu alasan pentingnya gerakan ini dikarenakan menurunnya motivasi belajar sebagai peserta didik. Karena itu diperlukan gerakan bersama yang melibatkan keluarga untuk memastikan anak-anak memanfaatkan waktu di rumah secara produktif. Ia menegaskan waktu anak lebih banyak dihabiskan di rumah dibandingkan di sekolah tanpa pengawasan dan perhatian dari orang tua. Waktu tersebut berpotensi digunakan untuk kegiatan yang kurang mendukung proses belajar.
15: Anak-anak ini kan lebih banyak waktunya di rumah, Pak. Di sekolah itu kan ya 7, 8 sampai 9 jam. Nah, kalau 24 jam, Pak, berarti banyak waktu lebih banyak di rumah. Nah, mereka di sekolah belajar di rumah terus dengan waktu yang panjang, kemudian tidak mendapat perhatian, pengawasan, maka waktu yang mereka gunakan bisa saja lebih banyak tidak dipakai untuk belajar, tapi lebih banyak dipakai untuk bermain.
14: Kepala SMA Negeri 1 Lobalain berharap gerakan jam belajar ini dapat menjadi langkah nyata dalam menciptakan generasi NTT yang cerdas, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan Indonesia Emas 2045. Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dari Kabupaten Rotendo, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir. Kembangkan lebih dari 1.000 pohon pepaya California, Desa Hulnani dorong petani hortikultura yang produktif dan bernilai ekonomi. Laporan Maslan Bau.
16: Budidaya pepaya California rasa madu yang dikembangkan di Desa Hulnani, Kabupaten Alor, menjadi salah satu upaya mendorong pengembangan sektor pertanian hortikultura yang produktif serta memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Pemanfaatan lahan pertanian untuk komoditas unggulan ini diharapkan mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Hulnani. Kepala Desa Hulnani Mustaqim Tehing kepada RRI mengatakan lahan yang digunakan untuk pengembangan pepaya California seluas 1 hektar. Pada lahan tersebut ditanam lebih dari 1.000 pohon dengan jarak tanam sekitar 3 meter untuk mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Menurut Mustaqim, budidaya pepaya California dipilih karena memiliki prospek pasar yang menjanjikan dan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat. Selain menghasilkan buah dengan kualitas yang baik, komoditas ini juga dinilai mampu memberikan nilai tambahan ekonomi apabila dikelola secara berkelanjutan.
17: Kami mencoba untuk memberikan sebuah contoh edukasi terhadap masyarakat sehingga kita kembangkan lahan-lahan pertanian untuk bisa menjadi sebuah penghasilan yang bisa membantu dalam kehidupan dalam berkeluarga.
16: Ia menambahkan, apabila hasil panen nantinya berjalan sesuai harapan, produk pepaya California dari Hulnani akan dipasarkan ke berbagai dapur program makan bergizi gratis yang beroperasi di Kabupaten Alor, serta kepada para pedagang dan pengusaha buah.
17: Rencana

0: Kabupaten Anor.
1: Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sektor pertanian lokal sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi hasil pertanian masyarakat. Kontributor RRI Spialor, Maslan Bao, melaporkan.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres ND tetapkan 3 tersangka korupsi bantuan kapal nelayan. NTT mulai menyiapkan venue dan rehabilitasi Stadion Oipoi untuk PON 2028. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joanna Bara mengucapkan terima kasih.

Hz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengetahui bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Malam hari ini kembali lagi bersama saya Elono menemani Anda di Sumba malam hari ini. Dan tentunya setelah serian bergelut dengan pekerjaan, tugas dan segala tenaga yang menguras pikiran Anda di dalam kehidupan ya, kadang cukup ribet ya. Dan tentunya saat ini kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat, karena tentunya di berbagai rangkaian acara siaran, program acara siaran kami selalu menghadirkan untuk Anda informasi-informasi aktual menarik dan lagu-lagu pop pilihan kesayangan Anda hingga pada pukul 24.00 malam nanti. Dan tentunya di awal bulan Juni ini, di minggu pertama, semoga semangat baru juga ikut hadir dalam kehidupan kita. Dan tentunya pendengar, di malam ini saya akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan, informasi menarik dan berbagai informasi-informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Untuk itu tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Pendengar, informasi pertama di semua malam hari ini dari dunia sepak bola yang kami hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id. Jadwal lengkap fase grup Piala Dunia 2026, catat tanggalnya. Fase grup Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada 11 hingga 27 Juni 2026, menghadirkan 72 pertandingan dari 12 grup yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen edisi kali ini menjadi yang terbesar dalam sejarah dengan 48 tim peserta dan format baru 12 grup berisi 4 negara. Dan berikut jadwal fase grup daftar pertandingan harian dalam waktu Indonesia Barat. Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, Meksiko versus Afrika Selatan grup A. 09.00 waktu Indonesia Barat, Korea Selatan versus Republik Ceko. Sabtu 13 Juni 2026, 02.00 waktu Indonesia Barat, Kanada versus Bosnia dan Herzegovina grup B. Dan 08.00 waktu Indonesia Barat, Amerika Serikat versus Paraguay grup D. Minggu 14 Juni 2026, 02.00 waktu Indonesia Barat, Qatar versus Swiss grup B. 05.00 waktu Indonesia Barat, Brasil versus Maroko grup C. 08.00 Haiti versus Skotlandia grup C. 11.00 waktu Indonesia Barat, Australia versus Turki grup D. Senin 15 Juni 2026 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, Jerman versus Curaçao grup E. 03.00 waktu Indonesia Barat, Belanda versus Jepang grup F. 06.00 waktu Indonesia Barat, Pantai Garing versus Ekuador. 09.00 waktu Indonesia Barat, Swedia versus Tunisia grup F. 23.00 waktu Indonesia Barat, Spanyol versus Cabo Verde grup H. Selesai 16 Juni 2026, 02.00 waktu Indonesia Barat, Belgia versus Mesir grup G. 05.00 waktu Indonesia Barat, Arab Saudi versus Uruguay grup H. 08.00 waktu Indonesia Barat, Iran versus Selandia Baru grup G. Rabu 17 Juni 2026, Prancis versus Senegal grup satu, grup I maksudnya. 05.00 waktu Indonesia Barat, Irak versus Norwegia grup I. 08.00 waktu Indonesia Barat, Argentina versus Aljazair grup J. 11.00 waktu Indonesia Barat, Austria versus Yordania grup J. Kamis 18 Juni 2006, Portugal versus Republik Demokrasi Kongo grup K. 03.00 waktu Indonesia Barat, Inggris versus Kroasia grup L. 06.00 waktu Indonesia Barat, Ghana versus Panama grup L. Jadwal harian kemudian berlanjut dengan pola yang sama sampai 27 Juni 2026 untuk seluruh grup A hingga L. Total 72 pertandingan sebagaimana tercantum lengkap dalam tabel di portal olahraga dan situs resmi FIFA.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Mendengar kembali kami hadirkan informasi di semua malam hari ini dari portal rri.co.id. KPPN Waingapu salurkan DAU Juni 2026 sejumlah 145,4 miliar rupiah di Pulau Sumba. KPPN TPA 1 Waingapu kembali menyalurkan dana alokasi umum DAU yang tidak ditentukan penggunaannya atau block grants untuk periode Juni 2026. Kepada 4 pemerintah daerah di Pulau Sumba, total dana yang disalurkan mencapai 145,4 miliar rupiah sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah. Kepala KPPN TPA 1 Waingapu Natalia Madi Yarti di Waingapu pada Rabu 3 Juni 2006 menjelaskan bahwa penyaluran tersebut terdiri atas Kabupaten Sumba Timur sebesar 54,88 miliar rupiah, Kabupaten Sumba Barat 26,91 miliar, Kabupaten Sumba Tengah 23,44 miliar, dan Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 40,19 miliar rupiah. Natalia menyampaikan bahwa dana alokasi umum merupakan bagian dari transfer ke daerah yang bertujuan mengurangi kesenjangan kemampuan keuangan serta kualitas layanan publik antar daerah. Besaran alokasi DAU setiap daerah ditentukan berdasarkan celah fiskal, yakni selisih antara kebutuhan fiskal daerah dengan potensi pendapatan yang dimiliki. Menurutnya, kebutuhan fiskal daerah mencakup kebutuhan pendanaan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, DAU menjadi instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2006, alokasi DAU terdiri atas dua komponen, yaitu bagian DAU yang ditentukan penggunaannya, specific grants, dan bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, block grants. DAU yang ditentukan penggunaannya meliputi dukungan untuk layanan umum daerah serta urusan pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Sementara itu, penyaluran DAU yang tidak ditentukan penggunaannya untuk periode Juni 2006 dilakukan setelah pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi belanja pegawai bulan April kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Laporan tersebut mencakup realisasi pembayaran gaji dan tunjangan PNS, tambahan penghasilan pegawai serta gaji dan tunjangan P3K yang wajib disampaikan paling lambat tanggal 10 sebelum bulan penyaluran DAU. Demikian informasi di Sumba malam hari ini. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

0: mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.
2: Sekali lagi terima kasih kalian sudah datang ke sini untuk nyanyi bareng Silang sama DJ Zinaid.

Mendengar kembali, kami hadirkan informasi untuk Anda di Sumba malam hari ini dari portal rri.co.id. Pertama kali ke Kupang, Iwan Fals, Pukau, penggemar lewat The Legend, kawan-kawan. Legenda musik Indonesia, Iwan Fals akan menjadi bintang utama dalam The Legend Concert di Stadion Oipoi Kupang, Sabtu 6 Mei 2026. Menghadirkan deretan lagu yang telah menemani perjalanan beberapa generasi pendengar musik tanah air. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Eternal Lounge pada Rabu 4 Mei 2026, Iwan Fals hadir bersama tim manajemen dan disambut antusias para penggemar dan awak media yang telah lama menantikan penampilan sang legenda di Kota Kupang. Menariknya, konser ini menjadi momen spesial bagi Iwan Fals karena merupakan kunjungan pertamanya ke Kupang selama hampir 5 dekade berkarir di dunia musik. Sebelum tiba di Kupang, pelantun bento tersebut baru saja menyelesaikan konser di Timor Leste dan melanjutkan perjalanan menuju NTT. Perjalanan itu meninggalkan kesan mendalam bagi dirinya karena panorama alam Pulau Timor yang masih asri dan memukau. Dalam konser nanti, Iwan Fals dijadwalkan membawakan sekitar 17 hingga 18 lagu yang telah melekat di hati para penggemarnya. Meski memiliki ratusan karya, ia mengaku tidak pernah memilih satu lagu sebagai yang paling istimewa. Namun ketika ditanya lagu yang paling berkesan, Iwan menyebut Libur Kecil Kaum Kusam sebagai salah satu karya yang memiliki kenangan tersendiri dalam perjalanan hidupnya. Musisi kelahiran 3 September 1961 itu juga mengungkapkan bahwa hingga kini dirinya telah menerbitkan sekitar 300 lagu. Meski demikian, proses kreatifnya tidak pernah berhenti. Sementara itu, kepala produksi Hard Rock Enterprise, Igor Terik, menjelaskan bahwa konser The Legend Concert lahir sebagai bentuk hormat

Kepada para legenda musik Indonesia, menurut Igor, hard rock enterprise yang telah berdiri selama 20 tahun dengan basis utama di Timor Leste dan cabang di Kupang, ingin menghadirkan konsep pertunjukan yang berbeda dari konser pada umumnya. Ia mengaku bersyukur dapat menghadirkan Iwan Fals sebagai pembuka konsep besar tersebut. Igor menambahkan konser ini akan dikemas dengan produksi berskala besar. Hard Rock Enterprise mengandalkan peralatan panggung, tata cahaya dan sistem suara milik sendiri yang didatangkan langsung dari Eropa, serta diklaim sebagai salah satu yang paling lengkap di Kupang. Selain menghadirkan musisi nasional, konsep The Legend Conquers juga diharapkan menjadi wadah bagi musisi lokal NTT yang dinilai memiliki potensi besar. Event organizer The Legend Conquer mengajak seluruh masyarakat yang akan hadir untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan selama konser berlangsung. Pihak penyelenggara optimistis konser ini akan mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat NTT, mengingat Iwan Fals memiliki basis penggemar yang sangat besar dan lintas generasi di daerah tersebut. Bahkan, jika konser ini sukses, Hard Rock Enterprise berencana menjadikan The Legend Conquered sebagai agenda rutin dengan menghadirkan musisi dan grup band legendaris lainnya di kota Kupang. Dengan semangat nostalgia edukasi musik dan penghormatan terhadap karya-karya legendaris, The Legend Conquered diharapkan menjadi salah satu pertunjukan musik terbesar dan paling berkesan di Nusa Tenggara Timur.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.
1: Ya, kalau memang itu yang buat lo gak nyaman, ya lepasin aja.
2: Pendengar, tepat pada pukul 8 kita akan mengikuti Warta Berita Arsenal bersama Pro 3 Jakarta.

0: tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
1: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
2: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
0: Untuk bisa mencegah ada tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
0: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Boleh kita hitung 12/5 kali 0.7 kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik, terus. Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
2: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik.
6: Indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku. Demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin agak short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, nggak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan, tempat hiburan, hotel-hotel di tak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
1: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
1: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. Dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah Rp3 miliar tersebut kepada penyidik KPK.
8: Emmanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Wakta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali Info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fats. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Harmusnah yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
12: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini, walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kota supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan yang tidak perlu dirujuk, ya kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi kebalikan.
11: Yang benar, Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor anusa pasca pertelan pasca Armisna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di Tanah Air dan juga yang masih berada di Tanah Suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji mengudara, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. 1271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung sampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta-Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat ini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurlela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun, dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
14: Pada hari keberapa gua atau bagaimana?
15: Tanggal 28 Mei.
14: Oh, itu sampai sana.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno Hatta, saat udara MRI Riko 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Soekarno Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
16: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
17: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
16: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
17: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
16: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
18: Alhamdulillah, sehat semua, berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
16: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar komisi gabungan untuk kerjasama bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat,
20: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun tersebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
19: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian pelindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
15: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
20: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
15: Terima kasih sekali lagi.
20: Dari Jakarta, Rekta Manasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Matchday yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abduli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
21: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara penengahan dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, yang rapi oleh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: bagi orang Sumba tradisi ini tabu dan...
1: Trans 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820

Salve, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman, para pendengar RRI Kupang yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik, Kamis 4 Juni 2026, bersama saya Leonardus Longa, penyuluh agama Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali permenungan kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Allah Maha Mulia yang berkuasa atas langit dan bumi, pandanglah kami anak-anak-Mu yang selalu setia hadir di hadapan-Mu, mendengarkan sabda-Mu, serta merenungkannya dalam sanubari kami masing-masing. Terangilah akal budi kami, agar kami senantiasa mengamalkan setiap bisikan sabda-Mu dalam keseharian hidup kami, baik di rumah, di kantor, di sekolah, atau dimanapun kami berada. Sehingga nama-Mu yang kudus selalu dipermuliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawaban orang itu dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Injil hari ini mengisahkan tentang dialog antara Yesus dengan seorang ahli Taurat yang penasaran dengan berita tentang Yesus yang selalu memberikan jawaban yang tepat kepada orang-orang Saduki. Seorang ahli Taurat itu datang dengan membawa sebuah pertanyaan. Hukum manakah yang paling utama? Terhadap pertanyaan ini Yesus pun menjawab, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

diri. Tidak ada hukum lain yang lebih besar daripada kedua hukum ini. Jawaban Yesus ini menutup semua celah niat busuk dari ahli Taurat yang ingin menjebak Yesus dan bisa menjadikan alasan bagi mereka untuk menuduh dan mempersalahkan Yesus. Mereka ingin menjebak Yesus sebagai nabi palsu yang datang dan menyebarkan ajaran sesat kepada orang-orang Yahudi. Saudara-saudari, para pendengar yang terkasih dalam Kristus, ajaran Yesus yang menempatkan kasih akan Tuhan Allah dan kasih akan sesama bukannya tanpa alasan. Yesus menekankan tindakan mengasihi sebagai hal yang terutama, karena Allah itu adalah kasih. Allah menciptakan dunia dan segala isinya dengan kasihnya yang melimpah. Dunia ciptaan dan manusia adalah luapan kasih Allah. Hal ini berpuncak pada peristiwa inkarnasi, di mana Allah menjadi manusia dalam diri Yesus putranya. Karena kasihnya yang begitu besar akan dunia ini, maka Allah mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita. Yesus menghendaki agar orang-orang Israel hidup dalam kasih akan Allah dan kasih akan sesama manusia. Mengasihi Allah yang hadir di hadapan mereka, yakni Yesus, dan juga mengasihi sesama yang juga merupakan representasi kehadiran Allah itu sendiri. Saudara-saudari, para pendengar yang terkasih, Yesus menghendaki agar kita senantiasa menjunjung tinggi kedua hukum Allah, yakni mengasihi. Mengasihi Allah berarti kita diajak untuk hidup dalam kasih Allah, hidup di dalam Allah sendiri yang adalah kasih. Antara kita manusia dan Allah, hidup bersatu dalam kasih. Dari kebersamaan dan keintiman hidup bersama Allah itu, kita mendapatkan nilai-nilai kerajaan Allah yang dapat menjadi pedoman dan pegangan hidup bagi kita untuk berkarya di dunia ini. Bersama Allah kita menemukan nilai kebenaran yang menjadi pedoman bagi kita untuk menjalani hidup yang kudus, adil, jujur, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketetapan Allah. Dalam Allah kita menemukan damai sejahtera yang dapat menghadirkan keharmonisan, kerukunan, serta menjadi pembawa damai di tengah lingkungan dan masyarakat. Bersama Allah kita menemukan kasih yang memampukan kita untuk mengasihi Allah dan sesama manusia, termasuk mengampuni musuh, melayani dengan tulus, dan berkorban bagi yang membutuhkan. Di dalam Allah kita memperoleh nilai kerendahan hati, sehingga kita mampu bersikap seperti anak kecil, penuh percaya diri, tidak sombong, dan senantiasa tunduk pada kehendak Bapa. Melalui Allah kita menemukan semangat keadilan, agar kita dimampukan untuk selalu membela kaum yang lemah, menentang penindasan, dan memperlakukan setiap orang secara adil dan merata. Dengan demikian, kasih yang kita alami bersama Allah, kita bagikan kepada sesama yang ada di sekitar kita. Segala kebaikan dan nilai-nilai kerajaan Allah yang kita alami dalam keintiman dengan Allah, kita hidupkan dalam keseharian dengan sesama di sekeliling kita. Sehingga kepada kita sekalian, Yesus pun akan berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Semoga Tuhan selalu memberkati segala amal dan karya kita di dunia ini. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pemberian dirimu bagi keselamatan kami umat manusia yang engkau nyatakan lewat peristiwa salib. Semoga dengan peristiwa salib kami dikuatkan dalam iman, sehingga berani mewartakan kebenaranmu yang engkau hadirkan di dunia ini. Jadikanlah kami untuk selalu rendah hati di hadapanmu dan di hadapan sesama kami, selalu menjaga persekutuan dan persaudaraan, sehingga namamu yang kudus selalu dimuliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, para penjasah, para kru RRI Kupang, serta orang-orang yang selalu kita janjikan doa dan istirahat kita malam ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: 101.
1: Terima kasih pendengaran setia bersama kami dalam rangkaian acara Kupang Menyapa Malam untuk ngobrol bersama dengan komunitas pada kesempatan kali ini, dan tentunya bersama saya Veronica ya yang akan menemani Anda. Untuk ngobrol kita malam hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol tentang strategi gereja bersama jemaat dalam menjaga kebersihan lingkungan pesisir. Dan sebagai wilayah yang dekat dengan kawasan pesisir, tentunya kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tetap sehat, indah, dan lestari bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Nah, gereja tidak hanya berperan dalam pelayanan rohani, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran jemaat untuk apa? Untuk merawat ciptaan Tuhan, termasuk menjaga kebersihan lingkungan pesisir. Untuk itu, membahas tema kita pada malam hari ini, telah bersama dengan saya di ujung line Zoom kita ya, yaitu narasumber kita atau tamu spesial malam hari ini. Ada yang pertama, saya perkenalkan dulu, staf perlindungan anak PPA Betel Oesapa Tengah, ada Ibu Risna Modok, dan juga penanggung jawab kemitraan PPA Betel Oesapa Tengah, ada Bapak Pendeta Nicodemus O.R. Lepat. Langsung saja saya menyapa kedua tamu kita. Halo, selamat malam.
2: Malam. Shalom.
1: Iya, shalom. Selamat malam juga untuk Bapak Pendeta dan juga Ibu Risna. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami di sini. Kita ngobrol-ngobrol langsung aja boleh ya, Bapak Pendeta, Ibu Risna?
3: Iya, silakan.
1: Oke, saya yang pertama kepada Ibu Risna terlebih dahulu sebelum ke Bapak Pendeta ya. Kita mau bicara tentang kondisi kebersihan lingkungan pesisir yang ada di sekitar wilayah pelayanan PPA Betel Oesapa Tengah. Saat ini sebenarnya seperti apa sih kalau kita mau kaitkan dengan topik kita? Silakan Bu Risna.
3: Baik, shalom. Berbicara tentang lingkungan yang saat ini yang terjadi di lingkungan kita, tentu kita semua tahu bahwa kita ini kebetulan tinggalnya dekat dengan pesisir, dan kebetulan juga dekat dengan pasar. Jadi berbicara tentang lingkungan itu, kita sebagai gereja, sebagai PPA, kita tentu lebih ekstra lagi dalam menjaga kita punya lingkungan. Nah, dalam menjaga kita lingkungan itu, kita mempunyai langkah-langkah dalam agar lingkungan kita ini tetap bersih, anak-anak kita tetap bersih. Jadi langkah-langkah yang kita buat itu, kami sebagai staff, Bapak PJK, komisi, dan semua mentor itu, kami bekerja sama dengan orang tua. Kita ada yang namanya tiap bulan itu kerja bakti bersama. Kita juga melakukan memberitahu kepada anak-anak untuk sebelum makan itu cuci tangan, setelah habis bermain, bahkan keluar dari toilet juga cuci tangan. Terus kita juga menyiapkan tempat sampah di sekitaran PPA, di sekitaran sudut-sudut, di sekitaran gereja, untuk mengingatkan anak-anak untuk buang sampah pada tempatnya.
1: Oke, jadi
3: seperti itu.
1: Iya, baik. Jadi itu yang sudah dilakukan sejauh ini. Tapi kalau boleh tahu Bu Risna ya, seberapa penting sih bagi anak-anak dan juga keluarga untuk dilibatkan begitu dalam kegiatan menjaga kebersihan lingkungan pesisir, khususnya di wilayah pelayanan PPA Betel Oesapa Tengah nih?
3: Menurut kami itu untuk melibatkan orang tua itu sangat penting, karena percuma kalau kita berusaha sendiri, tapi ketika anak-anak dari gereja, dari PPA, mereka melakukan kebersihan itu, tapi ketika kembali ke rumah itu mereka tidak melakukan, mereka tidak menerapkan hal tersebut. Maka kita sebagai gereja mitra, sebagai gereja, sebagai PPA itu, kami sangat berharap besar untuk orang tua itu sangat terlibat dalam melakukan membantu kami untuk melakukan kebersihan, bukan hanya di dalam PPA dan selesai, di dalam gereja dan selesai. Kami berharap bahwa di rumah pun orang tua juga menerapkan hal-hal yang sama. Maka kami juga dari di rumah itu, kami melihat bahwa kami mendapat isu bahwa ada anak-anak yang memakai barang alat mandi itu bersamaan. Jadi kami juga PPA melakukan membagi handuk, membagi sikat gigi, alat mandi. Kami berharap supaya anak-anak itu mempunyai menerapkan kebersihan itu bukan hanya di PPA atau di gereja, tapi di dalam rumah mereka. Mungkin seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibu Risna. Saya langsung ke Bapak Pendeta nih. Kalau kita bicara kaitannya ya, pandangan gereja mengenai tanggung jawab umat Kristen dalam menjaga lingkungan hidup sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Dan kenapa gereja perlu mengambil peran aktif ini untuk menjaga kebersihan lingkungan pesisir?
2: Baik, terima kasih Ibu. Salam para pendengar. Yang pertama harus jujur bahwa menyangkut dengan mengelola laut dengan segala pesisir ini bukan sesuatu yang gampang. Oleh karena menyadarkan masyarakat yang juga adalah jemaat untuk menjaga ekosistem yang baik di laut ini memang rumit. Apalagi Oisapa ini kan rata-rata hampir 50% itu jemaatnya tinggal di pesisir. Nah, selama ini sebenarnya gereja sudah berupaya untuk menyadarkan akan jemaat baik dari segi penerapan ibadah, penyampaian dalam pemberitaan firman, bahkan dengan memakai pola-pola pendekatan untuk menyadarkan bagaimana kita punya sikap yang baik terhadap menjaga kebersihan lingkungan khususnya di pesisir agar supaya dia menjadi tempat yang lebih aman dan lebih nyaman. Tapi sampai pada saat ini dalam tahap ini kita melihat bahwa perkembangan itu belum menurut gereja, pandangan gereja kita melihat ini baru sekitar 60% kesadaran ini. Kenapa? Karena setiap kali kita ini tahun saja kita pada ulang tahun gereja yang ke-200 itu kita sudah turun ke laut untuk menanam mangrove bersama-sama dengan UNKRIS. Bahkan juga kita melibatkan jemaat untuk membersihkan pesisir ya. Tapi kemudian satu minggu, dua minggu kemudian justru hal yang sama lagi terjadi. Sampah berserakan, terus berserakan dan lain sebagainya. Dan kesulitan kita adalah bahwa kesadaran membuang limbah ini juga menjadi persoalan yang serius. Limbah dari perahu-perahu nelayan ya, untuk mereka membuang limbah solar dan lain sebagainya ini justru punya potensi untuk merusak ekosistem laut yang ada di sekitar pesisir. Karena itu gereja tidak hanya diutus untuk menyelamatkan jiwa manusia, tetapi juga untuk merawat seluruh ciptaan Allah. Dari panca pelayanan itu, dia berwawasan ekologis, tanggung jawab terhadap alam semesta. Karena itu gereja punya beberapa program. Ya, dan pada tahap ini kita masih mencoba untuk membuka wawasan berpikir jemaat bahwa menjaga ekosistem laut itu penting. Karena ini bukan soal hanya laut, tetapi soal bagaimana hasil laut itu. Ya, karena banyak nelayan yang mencari ikan untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sekitar. Tapi sepanjang ini gereja sudah berupaya untuk melalui mimbar, melalui pemberitaan firman, pendekatan-pendekatan pastoral untuk menyadarkan jemaat sehingga jemaat tidak membuang sampah sembarangan di laut atau di pesisir sehingga tidak mengganggu keindahan di sekitar pesisir. Saya kira ini sementara ini.
1: Baik, artinya itu salah satu strategi dari gereja bersama jemaat untuk menjaga kebersihan lingkungan pesisir ya. Dan bahkan juga tadi sempat disinggung oleh Bapak Pendeta, ada juga kolaborasi yang dibangun ya, baik itu ke masyarakat, pemerintah, ada pun juga lembaga lainnya untuk mendukung kebersihan lingkungan. Nah, kalau kita bicara strategi dan program-program yang dilakukan tadi ya, sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta, ini secara reguler atau secara tahunan itu selalu ada, atau bentuknya seperti apa nih kalau mau dikaitkan juga dengan PPA Beta Lusapa Tengah nih?
2: Ya, jadi sebenarnya yang kita lakukan ini masih pada taraf di mana ketika kita melihat bahwa sudah ada sampah yang bertumpukan, maka kita kolaborasi bersama dengan pihak-pihak tertentu untuk membersihkan. Jadi belum ada program tetap Kami hanya melihat kondisi, kalau memang kondisi lautnya sudah sangat kotor atau pesisir sudah sangat kotor, maka kita akan turun bersama-sama dengan TPA untuk dan juga kepada masyarakat di sekitar pesisir untuk membersihkan bersama-sama dengan saudara-saudara kita Muslim yang tinggal di sekitar pesisir untuk sama-sama kita membersihkan. Jadi pada taraf ini belum ada program yang tetap. Kita hanya inisiatif saja kalau melihat bahwa ternyata kita perlu untuk membersihkan. Tapi kalau untuk penanaman mangrove itu sudah terprogram bersama-sama dengan UNPRIS. Itu kita sudah dua kali kita menanam mangrove untuk menjaga ketahanan laut dalam hal ini. Tapi kalau untuk strategi pembersihan ini belum berlakukan secara lebih rutin. Hanya pada saat-saat tertentu kalau kita lihat memang harus dibersihkan, maka kita akan menggereja, akan menggerakkan untuk membersihkan.
1: Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Sekarang saya menuju ke Ibu Risna lagi ya. Ini terkait bagaimana cara mengedukasi anak-anak nih agar memiliki kebiasaan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan sejak dini. Dan mungkin juga ada program khusus atau kegiatan khusus yang dilakukan PPA Betel Oi Sapa Tengah untuk menumbuhkan kepedulian anak-anak dalam hal kebersihan lingkungan juga nih. Seperti apa Bu Risna?
3: Oke, baik. Berbicara tentang program-program yang dibuat kita di PPA untuk anak itu sadar akan kebersihan lingkungan, itu program yang kami buat itu yang seperti tadi saya bilang bahwa kami menempel poster-poster, terus menyimpan tempat sampah di sudut-sudut kelas, di luar-luar lingkungan pun kami simpan tempat sampah agar anak-anak ketika mereka tahu bahwa oh ini tempat sampah. Dan kami juga membuat sosialisasi itu untuk menyadarkan anak-anak bahwa mereka pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kami juga bekerja sama dengan orang tua, jadi tiap bulan itu kami ada yang namanya kerja bakti bersama dengan orang tua. Kami kerja bakti bersama dengan orang tua, kami juga ketika anak-anak datang ke PPA, kami bekerja sama dengan mentor. Kami semua yang ada di PPA terlibat untuk memastikan anak-anak ini datang dengan keadaan bersih. Kita memeriksa pakaian yang dipakai, kita memeriksa kuku, telinga, rambut. Jadi kita memastikan anak-anak kita itu dengan keadaan yang bersih dan sehat. Mungkin seperti itu.
1: Apa tantangan atau kendala yang dihadapi para pengajar atau guru? Karena tentunya menjadi teladan kebersihan itu sendiri ya. Dan juga mungkin ketika menghadapi orang tua maupun anak-anak, ketika diajak begitu untuk terlibat dalam kegiatan menjaga kebersihan pesisir, adakah tantangan tersendiri dari teman-teman di PPA Betel? Wes apa tangani?
3: Berbicara tentang kendala itu, tentu kalau kita mengajak orang tua bahkan anak-anak juga yang belum sadar akan kesehatan itu. Ternyata kesehatan itu sangat penting untuk kehidupan. Jadi kita PPA itu mempunyai program yang namanya sosialisasi untuk orang tua, untuk anak-anak. Bagaimana mereka sadar bahwa ternyata kesehatan itu sangat penting untuk kehidupan. Dalam melakukan segala kegiatan itu perlu kesehatan yang prima, mungkin seperti itu.
1: Artinya bukan anak-anak saja yang diedukasi, tetapi orang tua pun juga ya. Itu menarik sekali sebenarnya ya, karena kan tentunya orang tua sebagai teladan daripada anak-anak ini sendiri. Baik, terima kasih. Saya ke Bapak Pendeta lagi ya. Selain Bu Risna, ke Bapak Pendeta lagi. Kita bicara soal dampaknya nih ya, Bapak Pendeta. Tadi Bapak mengatakan bahwa ketong su lakukan, tapi nanti lewat 1-2 minggu itu kembali kotor lagi. Tapi saya yang melihat dampak positif yang sudah dirasakan ya dari keterlibatan gereja dan jemaat untuk menjaga kebersihan lingkungan pesisir. Pasti adalah dampak positifnya, walaupun nanti akan terulang lagi begitu. Silakan Bapak.
2: Ya, baik. Jadi sebenarnya yang gereja lakukan bersama dengan masyarakat, bahkan juga dengan apa lembaga-lembaga lain, salah satunya dengan komunitas para nelayan di sekitar pesisir, dampaknya memang sangat positif. Yang pertama bagi kami bukan soal membersihkan akan sampah yang ada di sekitar pesisir, tetapi di samping kita punya gerakan ini, sebenarnya kita menggerakkan sesuatu solidaritas bersama, bahwa kita bukan saja kita Kristen yang tinggal di pesisir, tetapi kita sama-sama dengan kaum yang lain, agama yang lain, saudara-saudara kita yang Muslim, ya kita berbaur. Jadi hal yang positif itu bahwa kita membangun relasi dan membangun persekutuan yang lebih kuat dengan cara ini. Jadi artinya bahwa kita tidak hanya sekedar untuk membersihkan, tapi kita dengan membersihkan sampah di sekitar pesisir, sebenarnya salah satu kita bangun relasi bersama supaya persekutuan itu lebih kuat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah bahwa manfaatnya bahwa kita mencoba membangun kesadaran secara rutin. Artinya kita tidak membersihkan secara rutin, tapi ada kesadaran-kesadaran lain di mana ketika kita tidak menggerakkan bersama-sama, ada kelompok-kelompok kecil yang menggerakkan itu untuk membersihkan ketika kita tidak melibatkan lebih banyak. Terutama terima kasih kepada saudara-saudara kita yang tinggal di sekitar pesisir, bagi jemaat Betel dan juga teman-teman Muslim, komunitas nelayan yang membantu ketika kotoran itu begitu banyak. Nah, yang mau saya bilang ini bahwa kotoran ini bukan asalnya dari Betel saja atau dari sekitar pesisir yang ada di jemaat ini, tapi juga sampah-sampah transit dari tempat lain yang kemudian dibawa oleh gelombang dan tertimbun di sekitar kita, dan itu cukup banyak, terutama limbah-limbah plastik. Karena itu dampak positifnya adalah gereja terlibat menyeluruh majelis sinode untuk ada penanggulangan ini dengan bank sampah. Jadi gereja ada bank sampah yang diharapkan dapat untuk terlibat secara aktif tanpa menggerakkan komunitas yang lebih besar. Jadi bank sampah ini juga akan membersihkan kotoran-kotoran yang bersifat plastik yang lama tidak bisa dihilangkan. Jadi ini juga bermanfaat bagi gereja. Jadi positifnya bahwa orang-orang yang mengumpulkan bank sampah juga kan mendapatkan keuntungan dari itu. Ya, dari segi ekonomi kan mereka juga bisa mendapatkan hal itu. Saya kira ini dampak positif. Memang perlu pergumulan itu, karena untuk menyadarkan ini kan tidak otomatis, tapi kita harus berulang-ulang, dan tidak hanya sekedar kita berdoa, tapi ya, kita juga terlibat secara aktif.
1: Ya. Ya kan, ora et labora, toh berdoa dan bekerja. Ya, kita tidak bisa berdoa saja.
2: Ya.
1: Bapak, berarti mungkin Bapak Pendeta juga bisa menyampaikan kepada kami semua. Menurut Bapak Pendeta ya, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan setiap keluarga, mungkin mulai besok atau mulai hari inilah, untuk menjaga kebersihan khususnya lingkungan pesisir kita, begitu. Apa langkah sederhana yang bisa Bapak sampaikan?
2: Ya, jadi kami berharap bahwa kesadaran pribadi itu penting. Kenapa saya bilang begini? Karena ketika saya pergi ke pantai untuk, ya istilah kalau sore-sore kami sering ke pantai untuk melihat pemandangan dan lain sebagainya, melihat orang beraktivitas. Ya, kami sering bawa botol aqua, minum di situ, dan setelah itu kita buang saja di situ, meninggalkan kotoran di situ. Jadi kotoran kita bawa dari rumah, buang ke laut, begitu. Apalagi dari laut, buanglah ke laut. Nah, ini juga kan. Jadi kesadaran pribadi itu penting. Karena itu kami berharap agar supaya masyarakat di sekitar dan juga masyarakat yang jauh dari pesisir, yang pergi ke pesisir, bertanggung jawab secara pribadi dan kepada Tuhan menyangkut dengan alam semesta ini. Karena tugas tanggung jawab kita adalah memelihara lingkungan yang Tuhan berikan. Memelihara ini ya salah satunya adalah menjaga supaya ekosistem tidak terganggu dengan kita membuang sampah sembarang. Tanpa kesadaran pribadi, saya kira tidak bisa ini. Kapan kita bisa, kalau setiap saat kita membersihkan kan juga susah. Kita balik, justru sampah lagi muncul. yang dibuang oleh orang-orang yang merasa tidak bertanggung jawab. Nah ini juga saya kira pergumulan yang luar biasa. Jadi kembali kepada kesadaran pribadi saja. Bagaimana kita membuang sampah pada tempatnya. Karena itu PPA juga mengajarkan bagaimana anak-anak bertanggung jawab terhadap sampah. Buang pada tempatnya. Cuci tangan di tempat yang dipersiapkan. Dan lain sebagainya. Saya kira ini hal kecil sebenarnya, tapi mencintai yang kecil untuk hal yang lebih besar. Saya kira ini yang dikehendaki itu. Saya kira ini yang saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Saya ke Ibu Risna lagi. Harapan apa yang ingin disampaikan nih kepada anak-anak dan keluarga terkait pelestarian lingkungan pesisir juga nih? Silakan Bu Risna.
3: Untuk berbicara tentang harapan, tentu kami sangat berharap yang baik. Kami sangat berharap bahwa orang tua, kita bekerja sama dengan orang tua, dan orang tua itu dapat menerapkan kebersihan di paling terkecil itu di dalam rumah duluan, baru kita ke lingkungan sekitar. Jadi harapan yang kita sangat berharap besar itu adalah orang tua sebagai role model di dalam rumah, sehingga ketika mereka sudah terbiasa melakukan itu di dalam rumah, ketika mereka keluar dari rumah pun mereka merasa bahwa ternyata menjaga kebersihan, menjaga lingkungan itu adalah bagian dari iman, dan itu sangat penting dalam kehidupan.
1: Baik, terima kasih Bu Risna, juga terima kasih kepada Bapak Pendeta ya untuk waktu yang telah diluangkan kepada kami. Mungkin yang paling akhir, kesempatan paling terakhir nih buat Bapak Pendeta untuk boleh menyampaikan kesimpulan dari topik kita mengenai strategi gereja bersama jemaat dalam menjaga kebersihan lingkungan pesisir. Rangkuman dari semua yang telah disampaikan nih. Silakan Bapak Pendeta terakhir ini.
2: Baik, terima kasih Bu. Jadi kami dari gereja mengharapkan ada dua prioritas yang mestinya menjadi perhatian, yaitu jangka pendek dan jangka panjang menyangkut dengan pemeliharaan kebersihan di sekitar pesisir BTL ini. Jangka pendek itu kami berharap ya berkurangnya volume sampah plastik di sekitar area pantai yang menjadi wilayah pelayanan gemit BTL Oisapa Tengah. Ya, jadi ini tugas tanggung jawab kita sebenarnya. Bukan gereja saja, tapi jemaat dan masyarakat yang ada di sekitar pesisir itu menjadi tanggung jawab bersama. Dan jangka menengah itu kita berharap meningkatnya kesadaran jemaat, ditandai dengan tidak adanya jemaat yang membuang sampah rumah tangga langsung ke laut atau pantai. Karena pantai atau pesisir bukan tempat untuk kita membuang kotoran. Jangka panjang, pesisir Oisapa Tengah ini menjadi kawasan yang lebih asri, sehat untuk anak-anak bermain, meningkatkan hasil tangkapan nelayan lokal karena ekosistem laut yang membaik, serta menjadi contoh atau role model bagi gereja-gereja lain di pesisir Kupang. Oleh karena itu, kita tidak saja berkhotbah terbaik untuk jemaat menjadi sadar, tidak hanya terdengar di dalam gedung gereja, tetapi juga terpancar dari pesisir pantai Oisapa Tengah yang bersih dan terawat melalui tangan-tangan jemaat yang mengasihi alam. Harapannya adalah dari mimbar ke pesisir, gemit BTL Oisapa Tengah bergerak, rawat laut bersih, wujudkan jemaat sehat, laut yang sehat adalah tanda iman yang hidup. Bersama gemit BTL Oisapa Tengah, jaga pesisir, rawat kehidupan, itu adalah perintah Tuhan. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus berkati.
1: Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Pendeta Nikodemus O.R. Lepat dan juga Ibu Risna Modok yang sudah menjadi narasumber kita atau tamu spesial kita pada kesempatan malam hari ini selaku staf pelindungan anak PPA BTL Oisapa Tengah dan juga penanggung jawab kemitraan PPA BTL Oisapa Tengah. Tentunya harapannya ya pendengar ya dari perbincangan hari ini atau ngobras kita malam hari ini, kita belajar bahwa menjaga kebersihan lingkungan pesisir itu bukan hanya tugas pemerintah atau kelompok tertentu, tetapi juga merupakan sekali lagi kesadaran dan tanggung jawab kita secara pribadi dan secara bersama, bersama gereja, jemaat, keluarga, dan seluruh masyarakat untuk memiliki peran penting dalam merawat ciptaan Tuhan melalui tindakan yang nyata, seperti mengurangi sampah, menjaga kebersihan pantai, dan mengedukasi generasi muda tentang pentingnya lingkungan yang bersih bersih dan sehat. Semoga dialog ini atau ngobras ini ya bisa menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Tetaplah bersama kami karena tepat di pukul 22 nanti kami akan hadirkan untuk Anda Ruang Rido.
0: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id. Kanal informasi

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Meh.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini bukan hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Seluruh negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih, kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya, keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

film dokumenter, apa yang kita lihat sering terasa seperti kenyataan yang utuh. Padahal, ada teknik penting yang membentuk cara kita memahami cerita, yaitu framing. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Artinya, tidak semua kejadian direkam dan ditampilkan secara penuh, tetapi dipilih sesuai sudut pandang cerita yang ingin disampaikan. Contohnya, saat kamera menyorot wajah seorang nelayan yang lelah, kita bisa langsung merasakan kerasnya perjuangan hidupnya. Namun, ketika kamera bergeser ke laut yang luas dan tenang, suasananya bisa terasa damai dan penuh harapan. Objek yang sama bisa menghasilkan makna yang berbeda, tergantung bagaimana ia dibingkai. Dalam dokumenter, framing juga membentuk empati penonton. Apa yang ditonjolkan dan apa yang dibiarkan di luar layar sama-sama memengaruhi cara kita memahami realitas. Karena pada akhirnya, framing bukan hanya soal gambar, tapi juga soal sudut pandang.

Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Peringatan ini ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1948 untuk membangkitkan semangat persatuan dan nasionalisme bangsa Indonesia di masa perjuangan kemerdekaan. Hari Kebangkitan Nasional berawal dari lahirnya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar Stovia, termasuk Dr. Sutomo, dan menjadi organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Nama Budi Utomo berasal dari bahasa Sanskerta. Budi berarti kesadaran dan akal, sedangkan Utomo berarti luhur dan sangat baik. Makna ini mencerminkan tekad untuk melakukan usaha mulia demi meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Semangat Hari Kebangkitan Nasional mengajarkan pentingnya persatuan, pendidikan, dan kepedulian terhadap bangsa. Mari terus bangkit, berkarya, dan menjaga semangat kebangsaan demi Indonesia yang lebih maju.

0: Tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rung. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.

hanya untuk semua orang. Tapi apakah benar semua orang bisa menggunakannya? Coba bayangkan ini, sebuah aplikasi yang tidak bisa dibaca oleh screen reader atau pembaca layar. Bagi kita mungkin tetap bisa dipakai, tapi bagi tunanetra, aplikasi itu seperti layar kosong tanpa suara. Tidak ada informasi yang bisa diakses, atau video tanpa subtitle. Bagi sebagian orang, itu hal kecil. Tapi bagi teman-teman tuli, itu berarti kehilangan seluruh isi pesan. Lalu, warna tulisan yang kontrasnya rendah, abu-abu muda di atas layar putih, terlihat estetik bagi sebagian orang. Tapi sulit dibaca oleh mereka yang punya gangguan penglihatan atau low vision. Ini ciri-ciri teknologi yang tidak ramah difabel, tidak serasi dengan pembaca layar, tidak menyediakan teks atau subtitle, dan desain visual yang tidak mempertimbangkan keterbatasan penglihatan. Teknologi seperti ini memang canggih, tapi belum tentu ramah difabel. Padahal, desain yang inklusif bukan soal fitur tambahan, tetapi soal kesadaran bahwa pengguna teknologi itu beragam. Di era digital, desain teknologi perlu ramah terhadap mereka yang difabel. Itu keharusan.

0: Kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

0: saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Menuju FIFA World Cup 2026, antusiasme pecinta bola semakin terasa di seluruh dunia. Turnamen terbesar sepak bola ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 negara, perhatian publik juga tertuju pada para pemain bintang yang diprediksi akan bersinar. Salah satu fakta menarik datang dari generasi muda sepak bola dunia. Banyak pemain muda diperkirakan akan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026 dengan usia yang sangat muda, namun sudah memiliki pengalaman luar biasa di level klub Eropa. Nama seperti Lamine Yamal menjadi sorotan karena berhasil mencuri perhatian dunia sejak usia remaja. Kecepatan, kreativitas, dan mental bermainnya membuat banyak orang percaya bahwa ia bisa menjadi salah satu ikon baru sepak bola dunia. Tidak hanya pemain muda, beberapa legenda sepak bola juga berpotensi mencatat sejarah baru. Lionel Messi misalnya, masih menjadi perbincangan hangat apakah akan kembali tampil membela Argentina setelah sukses membawa negaranya juara dunia pada tahun 2022. Jika tampil, Messi bisa menjadi salah satu pemain dengan penampilan Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah. Di sisi lain, Kylian Mbappe diprediksi akan menjadi salah satu pemain paling berbahaya di turnamen nanti. Dengan kecepatan luar biasa dan insting gol yang tajam, Mbappe berpeluang menambah koleksi golnya di Piala Dunia dan mengejar rekor para legenda sepak bola dunia. Fakta menarik lainnya, Piala Dunia 2026 juga diperkirakan akan menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain senior yang telah lama menghiasi sepak bola internasional. Karena itu, turnamen ini bukan hanya tentang perebutan trofi, tapi juga tentang momen emosional, perpisahan, dan lahirnya generasi baru bintang sepak bola dunia. Dan tentu saja, para penggemar sepak bola di seluruh dunia sudah tidak sabar menantikan duel panas antar negara, kejutan dari tim underdog, hingga aksi spektakuler para pemain terbaik dunia. Kita tunggu bersama siapa yang akan menjadi bintang paling bersinar di FIFA World Cup 2026 nanti. Tetap bersama kami karena masih banyak informasi dan fakta menarik lainnya hanya untuk Anda, pecinta sepak bola dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

0: saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

warga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Tidak pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan segala hal dengan baik, tapi selalu ada waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal dengan lebih baik lagi. Ketika kita berhasil hari ini, kita mendapatkan sesuatu. Namun ketika kita gagal, kita belajar sesuatu. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah. Karena akan selalu ada cara, akan selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Di penghujung hari ini, jika ada tutur yang tidak berkenan, luangkanlah waktu untuk menatanya esok hari. Jika ada laku yang menyimpang, niatkan untuk merubahnya saat fajar menyingsing nanti. Terima kasih telah bersama Pro 1 hari ini. Semoga kita saling mencerahkan, saling mencerdaskan, dan saling memberdayakan untuk kemajuan kita bersama. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumbang.
1: Saya tidak bisa jual dari harga head. Kalau seandainya ketahuan saya kasih harga head harga lebih dari 4.000, saya bilang ini agen sabu saya pilih.
2: Kemudian rekan-rekan, kejahatan konvensional yang bisa diungkap oleh jajaran Polda NTT, tadi Pak Kabid Humas sudah sampaikan, diantaranya ada pencurian emas, kemudian ada penganiayaan yang menyebabkan meninggal dan luka berat, ada pembunuhan.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba edisi Jumat 5 Juni 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, diantaranya minyak tanah sulit didapat dan mahal di sejumlah lokasi di Nusa Tenggara Timur. DPRD minta pengawasan pangkalan diperketat. Di Treskrimum, Polda Nusa Tenggara Timur bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap 76 laporan polisi terkait berbagai tindak pidana konvensional. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh Prima Maya. Empat orang tewas dalam kebakaran kios di Kanatang. Polisi lakukan penyelidikan. Berikut laporan Yunia Boling.
4: Kapolres Sumba Timur, AKBP Dr. Gede Harimbawa menyampaikan duka cita atas musibah kebakaran yang menghanguskan sebuah kios berukuran 3x4 meter di wilayah Kanatang, Kamis dini hari. Kebakaran yang berlangsung sangat cepat tersebut menyebabkan empat orang meninggal dunia, yakni seorang ibu, dua anak, dan seorang keponakan yang saat ini sedang tidur di dalam kios yang juga digunakan sebagai tempat berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5: Kesempatan ini, pagi ini hari Kamis, tanggal 4 Juni 2026, musibah kebakaran kios atau lapak rumah ukuran 3x4 meter persegi yang letaknya lokasinya di Kanatang di pinggir jalan. Jadi lapak atau kios ini dipakai untuk almarhum korban meninggal dunia untuk berjualan. Jadi untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Di sini memang kejadiannya dini hari dan kebakaran yang terjadi itu sangat cepat, mengingat di sini bahan-bahan dari rumah atau lapak kios itu berasal dari kayu-kayu gedek atau bedek yang pada saat bersangkutan biasanya tidur di rumah, dan saat itu sekeluarga dengan anaknya satu tidur di lapak. Jadi total meninggal dunia ada 4, suami istri, kemudian anak nomor 3, kebetulan anak nomor 1 nomor 2 tidur di rumahnya yang di bawah. Dan satu ada yang ikut menginap ponakannya, cewek. Jadi pada saat kejadian mungkin perlu cepat, tidak sempat untuk menyelamatkan diri, dan itu menghanguskan seluruh bangunan karena berasal dari lapak-lapak atau dari bedek. Api cepat membesar.
4: Kapolres menjelaskan, Polres Sumba Timur bersama tim identifikasi telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan identifikasi korban. Saat ini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Dugaan awal mengarah pada sumber api yang berada di bagian bawah, namun kepolisian masih mengumpulkan keterangan dan bukti guna memastikan penyebab kebakaran secara menyeluruh. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat mengeluhkan harga minyak tanah semakin naik dan susah didapat. Pangkalan atau agen minyak tanah nakal menyusahkan masyarakat. Laporan selengkapnya Wiwin Ngari.
6: Harga minyak tanah dari hari ke hari mengalami kenaikan drastis. Kenaikan harga disebabkan oleh kondisi lapangan minyak tanah yang susah didapatkan oleh masyarakat. Salah satu masyarakat yang membuka usaha makanan di kantin SDK Don Bosco 4, Novi, saat diwawancarai RRI, Kamis 4 Juni 2026 mengaku, kini semakin susah mendapatkan minyak tanah. Menurutnya, agen minyak tanah di setiap RT, RW, atau kelurahan menjadi salah satu pemicu susahnya minyak tanah dengan harga terjangkau.
7: Dari yang harga Rp20.000 kalau di agen, sekarang kalau kami dapat di eceran, itu sudah bisa Rp30.000 atau Rp35.000, bahkan ada yang Rp40.000 per 5 liter. Itu pun tidak penuh. Kalau menurut saya pribadi, kalau di agen saya rasa kurang bagus, karena di mana dia tidak adil untuk membagi pembagian jatah minyak tanah. Karena kebanyakan kita tidak dilayani, yang dilayani itu dalam jumlah pembelian yang besar, yang banyak, dalam jumlah banyak. Kalau kita yang cuma satu atau dua jergen, itu berantrinya berjam-jam, malah tidak dapat juga.
6: Hal selaras juga disampaikan oleh salah satu ibu rumah tangga yang akrab disapa Mama Gabriel. Diwawancarai bersama dengan Ibu Novi, ia mengaku sependapat dengan kondisi minyak tanah yang susah didapatkan saat ini.
8: Sama juga seperti yang Ibu Novi bilang, yang katakan bahwa kalau di agen itu mereka biasa untuk membagi minyak tanah itu biasanya dia pakai batasi. Jadi satu orang itu satu jergen, itu pun di bawah garis. Tapi itu harus bawa fotokopi KTP atau KK. Tapi harus dia lebih banyak itu mereka membagi itu ke seputaran RT. Ya, tapi kalau sudah di luar itu mereka tidak terima. Jadi batasnya itu cuma satu jergen, tidak boleh lebih.
6: Baik Novi maupun Mama Gabriel berharap pihak Pertamina lebih memperhatikan para agen atau pangkalan agar diperiksa dengan ketat supaya tidak ada agen nakal yang menjual kepada orang luar dengan harga yang lebih tinggi. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Minyak tanah sulit didapat dan mahal di sejumlah lokasi di Nusa Tenggara Timur, DPRD minta pengawasan pangkalan diperketat. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
6: Harga minyak tanah dari hari ke hari mengalami kenaikan drastis. Kenaikan harga disebabkan oleh kondisi lapangan minyak tanah yang susah didapatkan oleh masyarakat. Salah satu masyarakat yang membuka usaha makanan di kantin SDK Don Bosco 4, Novi, saat diwawancarai RRI, Kamis 4 Juni 2026 mengaku, kini semakin susah mendapatkan minyak tanah. Menurutnya, agen minyak tanah di setiap RT, RW, atau kelurahan menjadi salah satu pemicu susahnya minyak tanah dengan harga terjangkau.
7: Dari yang harga Rp20.000 kalau di agen, sekarang kalau kami dapat di eceran, itu sudah bisa Rp30.000 atau Rp35.000, bahkan ada yang Rp40.000 per 5 liter. Itu pun tidak penuh. Kalau menurut saya pribadi, kalau di agen saya rasa kurang bagus, karena di mana dia tidak adil untuk membagi pembagian jatah minyak tanah. Karena kebanyakan kita tidak dilayani, yang dilayani itu dalam jumlah pembelian yang besar, yang banyak, dalam jumlah banyak. Kalau kita yang cuma satu atau dua jergen, itu berantrinya berjam-jam, malah tidak dapat juga.
6: Hal selaras juga disampaikan oleh salah satu ibu rumah tangga yang akrab disapa Mama Gabriel. Diwawancarai bersama dengan Ibu Novi, ia mengaku sependapat dengan kondisi minyak tanah yang susah didapatkan saat ini.
8: Sama juga seperti yang Ibu Novi bilang, yang katakan bahwa kalau di agen itu mereka biasa untuk membagi minyak tanah itu biasanya dia pakai batasi. Jadi satu orang itu satu jergen, itu pun di bawah garis. Tapi itu harus bawa fotokopi KTP atau KK. Tapi harus dia lebih banyak itu mereka membagi itu ke seputaran RT. Ya, tapi kalau sudah di luar itu mereka tidak terima. Jadi batasnya itu cuma satu jergen, tidak boleh lebih.
6: Baik Novi maupun Mama Gabriel berharap pihak Pertamina lebih memperhatikan para agen atau pangkalan agar diperiksa dengan ketat supaya tidak ada agen nakal yang menjual kepada orang luar dengan harga yang lebih tinggi. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketersediaan minyak tanah di Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat hingga saat ini dilaporkan masih dalam kondisi stabil. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
9: Ketersediaan minyak tanah di Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat hingga saat ini dilaporkan masih dalam kondisi stabil. Masyarakat tetap dapat memperoleh minyak tanah sesuai kebutuhan meskipun sesekali terjadi keterlambatan dalam proses pengiriman pasokan. Salah satu pemilik pangkalan minyak tanah di Waikabubak, Lawrence Kaut, yang mengelola pangkalan minyak tanah anak remaja, mengatakan bahwa harga minyak tanah di Kabupaten Sumba Barat masih berada pada kisaran Rp5.440 per liter. Menurutnya, harga tersebut belum mengalami perubahan dan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
10: Kalau di sini belum terjadi, tidak ada kelangkaan. Biasa-biasa. Ada. Oh. Hanya kita bagi 5 liter mengingat niat tanah itu kurang begitu beres lah. Saya atur begitu rupa supaya konsumen itu dapat seluruh.
9: Berapa harga minyak tanah per liter sekarang ini di pangkalan Bapak?
10: Itu 5.440.
9: Bapak jual di sini.
10: Tapi kita karena ganjil, kita 5.5.
9: 5.500 ya? Dalam ada informasi kenaikan harga?
10: Tidak ada, Benita.
9: Distributor Benita di Sumba Barat ya?
10: Kan tidak ada yang lain, hanya dia.
9: Oh, hanya Benita saja yang layan di sini ya?
10: Iya. Ini satu patut. Cuma satu bulan juga ada di sini.
9: Satu semua.
10: Iya.
9: Wow, baik.
10: Begini, sampai ada kelangkaan karena niat tanah itu lambat datang. Dan tidak, kalau dalam tepat waktu ya kita layan dia.
9: Itu alasannya lambat datang kenapa?
10: Kita tidak tahu. Dan tidak informasi tentang kita alasan apa.
9: Meski di wilayah lain luar Sumba, harga minyak tanah terdengar mengalami kenaikan. Lawrence menjelaskan bahwa pasokan minyak tanah sejauh ini masih berjalan normal. Namun terkadang terjadi keterlambatan pengantaran selama 1 hingga 2 hari dari jadwal yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap ketersediaan minyak tanah di tingkat pangkalan. Keterlambatan distribusi tersebut dipengaruhi oleh lokasi pangkalan utama minyak tanah yang berada di Kota Wengapu, Kabupaten Sumba Timur. Jarak tempuh distribusi menuju Waikabubak mencapai sekitar 100 km lebih, sehingga faktor transportasi menjadi salah satu tantangan dalam penyaluran pasokan. Sebagai pelaku usaha yang telah puluhan tahun berkecimpung dalam distribusi minyak tanah, Lawrence Kaut mengaku terus berupaya menjaga ketersediaan stok bagi masyarakat. Pengalaman panjangnya sebagai agen dan pengelola pangkalan menjadi modal penting dalam memastikan pelayanan tetap berjalan dengan baik. Sementara itu, pihak konsumen yang ditemui RRI pada kesempatan yang sama, Marlis Inabili, juga mengatakan bahwa sampai saat ini harga minyak tanah di Waikabubak masih relatif stabil.
11: Ya baik, kemarin saya memang sempat belanja membeli minyak ya di pangkalan agen minyak tanah. Memang untuk beberapa agen minyak tanah di Kabupaten Sumba Barat, khususnya di Kota Waikabubak, memang masih berkisar 5.500 untuk saat ini. Memang untuk beberapa hari yang lalu mengalami kendala ya, untuk beberapa agen memang sedang kosong, tidak tahu kendalanya apa. Berharap kedepannya lebih baik lagi. Untuk saat ini tidak sih, kemarin saya beli di pangkalan minyak untuk kisaran harga masih stabil di 5.500.
9: Penyaluran minyak tanah di wilayah Sumba Barat dilakukan oleh agen utama PT Putra Benita Migas yang berkantor di Kota Waikabubak. Dari Sumba Barat, Cirlinde, Air Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penggunaan batu bara, minyak, gas bumi untuk pembangkit listrik, industri transportasi dan rumah kaca penyumbang emisi terbesar pemanasan global. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
12: Perlu diketahui bahwa Kupang atau NTT ini memang sangat rentan dengan perubahan iklim. Iklimnya juga mendukung. Jadi kalau kita lihat peta kebakaran lahan dan kebakaran hutan dan lahan, jadi ada beberapa kabupaten kota di NTT yang sangat rentan dengan perubahan lahan.
13: Kementerian Lingkungan Hidup bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di 22 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur melakukan intervensi gas rumah kaca, literasi di dunia pendidikan dan dunia usaha dalam upaya mencegah pemanasan global. Pusdal Kementerian Lingkungan Hidup Bali Nusra, Ade Suharso kepada RRI di Kupang menyebutkan, pemanasan global merupakan fenomena peningkatan suhu rata-rata atmosfer, daratan dan laut bumi secara bertahap. Kondisi ini dipicu oleh aktivitas manusia yang menyebabkan akumulasi gas rumah kaca atmosfer yang mengubah iklim global.
12: Di NTT tentu saja kami Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan stakeholder terkait dari mulai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT serta Dinas Lingkungan Hidup 22 Kabupaten Kota bersinergi untuk melakukan serangkaian program mulai dari inventarisasi gas rumah kaca, kemudian juga kita melakukan program-program adaptasi perubahan iklim, kemudian juga melakukan literasi kepada mulai dari dunia pendidikan, sekolah, dunia usaha, personal maupun ke pemerintah daerah.
13: Sementara itu, Akademisi Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Insinyur Rodialek Polo berharap mahasiswa Undana Kupang menjadi agen penyumbang lidah menyerukan dampak pemanasan global terhadap kesehatan kulit dan pertanian agar masyarakat lebih waspada dan berupaya mencegah kepanasan global.
14: Spesifik dampak kesehatan, dampak di produksi pertanian, ini yang paling terasa karena harus kita akui khususnya kita NTT itu kan tergantung sekali pada pertanian,
15: iya.
14: Ya kan? Sedikit ada goncangan di pertanian karena penyebabnya iklim tanda kutip, maka pasti akan terasa di masyarakat. Itu sangat terasa. Jadi harga-harga naik itu sebenarnya juga tidak, sekarang tidak hanya kita bisa lihat dari kajian ekonomi semata. Dulu orang kan melihat inflasi, orang melihat analisis ekonomi, sekarang tidak. Harus melihat di iklim.
13: Dalam pada itu, Wakil Pokja Bunda Literasi, Angel Lucy Deran mengatakan, dampak perubahan iklim di Nusa Tenggara Timur saat ini tidak baik-baik saja, namun akan berubah jika ada kesadaran dan perilaku manusia yang dimulai dari dalam rumah untuk mencintai lingkungan.
16: Perubahan iklim ini bukan hanya untuk lingkungan, tetapi juga dalam keluarga, juga di pendidikan, dan banyak hal lagi terjadi juga kesehatan kita terganggu, terlebih masa depan anak-anak kita pasti sangat terganggu. Jadi hal ini perlu kita terapkan yang pertama itu dari dalam rumah. Kalau rumah kita itu sudah kita bina dengan baik, anak-anak sudah kita didik sejak dini untuk mencintai lingkungan, berarti perubahan iklim ini tidak perlu kita khawatirkan.
13: Pemanasan global berdampak positif terhadap kesehatan generasi muda di masa depan. Karena itu melalui forum ini diharapkan adanya partisipasi masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk menjaga dan memelihara lingkungan dalam upaya mencegah kepanasan global. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Timur bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap sebanyak 76 laporan polisi terkait berbagai tindak pidana konvensional yang terjadi di wilayah hukum Polda NTT. Amankan 87 tersangka dan sita 245 barang bukti. Laporan Vence Zakarias.
17: Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Sigit Haryono menjelaskan bahwa selama periode Januari hingga Mei 2026 Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Timur bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap sebanyak 76 laporan polisi terkait berbagai tindak pidana konvensional yang terjadi di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 87 tersangka serta menyita 245 barang bukti berkaitan dengan tindak pidana. Hal itu disampaikan di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Sigit Haryono dalam pengungkapan kasus konvensional di Treskrimum Polda Nusa Tenggara Timur dan Polres Jajaran yang digelar Kamis 4 Juni 2026.
2: Kemudian rekan-rekan, kejahatan konvensional yang bisa diungkap oleh jajaran Polda NTT, tadi Pak Kabid Humas sudah sampaikan, diantaranya ada pencurian emas, kemudian ada penganiayaan yang menyebabkan meninggal dan luka berat, ada pembunuhan, ada beberapa konflik sosial, kemudian kejahatan yang kita kenal dengan 3C, curat, curas, curan, mor, itu berhasil diungkap oleh jajaran. Teknisnya adalah tentunya dengan adanya kerjasama antara Polda NTT dengan masyarakat, ada laporan masuk ataupun ditemukan oleh petugas sendiri, kemudian pemenuhan alat bukti.
17: Sementara itu, dalam sambutannya Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen Polri dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta implementasi program Presisi Kapolri.
18: Keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan program Presisi Kapolri serta sebagai respon terhadap tindak pidana yang meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan serta ketertiban umum. Untuk itu, Polda Nusa Tenggara Timur telah menginstruksikan kepada seluruh Polres jajaran agar meningkatkan upaya penegakan hukum dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kejahatan konvensional guna menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.
17: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan berbagai pengungkapan kasus yang dilakukan jajaran Polda merupakan hasil kerja keras seluruh personil dalam menjaga stabilitas keamanan.
3: Salah satu upaya dalam menjaga ketahanan diri dari paparan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di era digital, Tim Satuan Tugas Wilayah Nusa Tenggara Timur di Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti-Teror Polri melakukan edukasi di Kelurahan Lasiana, Kota Kupang. Laporan Aris Laki.
15: Ketua Tim Pencegahan Satgaswil NTT Densus 88 Polri Ibtu Hendro Putirulan mengatakan edukasi IRED di era digital sudah menjadi program utama Densus 88 yang menyasar kepada seluruh elemen masyarakat. Ia mengungkapkan kehadirannya bersama tim di Kelurahan Lasiana menjadi bagian dari kolaborasi Densus 88 dan Kelurahan dalam upaya mencegah dan menangkal terjadinya paham IRED sejak dini.
19: Kami dari Tim Pencegahan Densus 88 dengan program besar kami menangkal paham IRED, intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, kami seluruh elemen masyarakat dengan harapan bahwa kami sama-sama bekerja sama untuk menangkal paham ini dan sekaligus fenomena yang terjadi saat ini terkait penyebaran paham IRED lewat media sosial. Oleh sebab itu, peran serta baik dari pemerintah, masyarakat, terlebih kami juga sebagai orang tua untuk terpanggil menangkal paham ini.
15: Lebih lanjut, Hendro berharap melalui edukasi IRED ini, masyarakat bisa peka terhadap hal-hal yang membahayakan di lingkungan sekitar. Ia juga menekankan kepada semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama dalam menangkal bahaya IRED di NTT. Sementara itu, PLT Lurah Lasiana Yohanes Keluli mengatakan pihaknya mengapresiasi edukasi tersebut. Ia menilai kegiatan tentang bahaya IRED sangat penting dan berguna bagi masyarakat dan anak-anak yang hidup di era digital.
20: Saya pikir ini hal yang baik dan untuk protek untuk anak-anak kita, jadi kita sama-sama bekerja untuk mengatasi hal-hal yang memang sangat berbahaya bagi anak-anak. Sangat penting karena kalau kita sudah memproteksi anak-anak kita sejak dini, otomatis selain mereka bisa menyebarkan informasi untuk bagi mereka punya kawan-kawan, juga pertumbuhan dan perkembangan mereka ke depan pasti baik. Karena mereka kita tanamkan untuk hal-hal yang positif.
15: Lebih lanjut, Yohanes berharap agar edukasi terkait paham IRED ini bisa bermanfaat bagi RT/RW Kelurahan Lasiana sehingga mereka ikut mencerahkan masyarakat dalam upaya mencegah paham-paham radikal. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur meminta dengan tegas agar pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM memfasilitasi adanya rekonsiliasi tentang konflik atau polemik yang sedang terjadi di internal pengurus koperasi kredit Swastisari. DPRD NTT juga meminta pemerintah netral memediasi konsiliasi yang dimaksud. Selengkapnya laporan khusus reporter Alotani.
21: Saya pikir kalau pelantikan ini tidak terjadi terburu-buru, maka tidak ada masalah. Maka ini perlu dikaji kembali lebih jauh.
22: Saya izin pimpinan, saya minta ada rekomendasi untuk rekonsiliasi.
23: Permintaan adanya rekonsiliasi pasca konflik kepentingan internal pengurus Kopdit Swastisari. Pertama, dilontarkan anggota Komisi 2 DPRD NTT, Marinus Manis, saat rapat dengar pendapat dengan advokat dan konsultan hukum Dinas Koperasi dan UKM, pengurus Koperasi Swastisari, pengurus Pusat Koperasi Kredit BK3D Timur terkait pelantikan Ketua Pengurus KSP Kopdit Swastisari oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT di ruang rapat kelimutu DPRD NTT Rabu 3 Juni 2026 siang. Menurut Marinus, seluruh pengurus Koperasi Swastisari yang berkonflik harus memahami esensi dan kepentingan besar hadirnya koperasi dimaksud. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak yang berkonflik segera duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan tersebut demi kepentingan ratusan ribu anggota Kopdit Swastisari.
21: Saya pikir kalau pelantikan ini tidak terjadi terburu-buru, maka tidak ada masalah. Maka ini perlu dikaji kembali lebih jauh. Tidak ada persoalan di kolong langit ini yang tidak bisa diselesaikan melalui duduk bersama dan musyawarah.
23: Sekretaris Komisi 2 DPRD NTT, Junaidin, tegas meminta semua pihak yang akan memediasi konflik interens di KSP Kopdit Swastisari tidak ada kepentingan lain selain untuk kepentingan ratusan ribu anggota koperasi Swastisari. Ia pun tegas meminta pemerintah Nusa Tenggara Timur segera menyelesaikan konflik ini agar tidak berkepanjangan.
0: Saya sangat sedih sekali ketika saya mendapat informasi dan saya membaca berita terkait persoalan Kopdit Swastisari. Bahkan persoalan ini sudah sampai pada persoalan hukum, sudah sampai lapor kepolisian kan, sangat disayangkan. Nah, maka dari itu, saya pribadi punya harapan besar kepada pemerintah dalam hal ini, kepala dinas, untuk bagaimana memediasi persoalan ini jangan terlalu berkepanjangan.
23: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD NTT, Jan Peter Windy, juga tegas meminta Dinas Koperasi dan UKM NTT netral dan menempatkan posisinya dengan tepat dalam memediasi konflik dimaksud sesuai aturan yang berlaku.
0: Saya izin pimpinan, saya minta untuk tetap ada rekonsiliasi, tetapi kita pemerintah juga hadir untuk menegakkan aturan, tidak melangkahi aturan. Pak Kadis baru beberapa bulan di Dinas Koperasi. Mitranya Komisi 2. Saya ingat juga dulu Pak Kadis di Kadis Pendidikan, mitra Komisi 5. Saya tidak mau penyakit Komisi 5 dibawa ke Komisi 2. Kita ikut aturan. Aturan yang mana? Itu. Ini kita urus uang masyarakat, bukan uang pengurus. Pak, kalau bicara sebagai pengurus, merasa seperti uang itu uang pengurus, salah juga. Ini uang masyarakat.
23: Ketua Komisi 2 DPRD NTT Leonardus Lelo usai RDP kepada RRI menyampaikan, dalam rapat tersebut, Komisi 2 hanya meminta penjelasan mekanisme rat hingga pelantikan pengurus. Selanjutnya, DPRD meminta agar segera ada proses mediasi secara netral oleh pemerintah atas konflik interens KSP Swastisari.
1: Persoalan itu kan mekanisme rat, kan kita tidak mengikuti prosesnya, kan kita tidak mengadili di sini. Kita hanya ngecek tentang proses dan mekanisme yang ada, setelah itu Komisi 2 merekomendasikan agar selesaikan secara keluarga, rekonsiliasi dalam bentuk keluarga. Karena ini kan soal komposisi saja dalam struktur koperasi itu, ketua, wakil ketua dan sebagainya. Sehingga kalau saya dapat mungkin segera diselesaikan secara kekeluargaan dengan tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk juga aturan internal di koperasi Kopdit Swastisari, sehingga tinggal tidak muncul lagi polemik.
23: Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTT Linus Lusi pada kesempatan yang sama mendukung rekomendasi Komisi 2 DPRD NTT untuk rekonsiliasi konflik pengurus KSP Swastisari.
4: Pemerintah mendukung adanya rekonsiliasi.
5: Bagus sekali. Pandangan DPR itu kan mitra. Iya,
23: bagus. Dukungan yang sama juga diutarakan mantan General Manager Koperasi Swastisari, Johannes Sasonhelan. Menurutnya, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, segera dilakukan rapat anggota luar biasa.
24: Ya, penting sekali. Dan rapat anggota itu satu-satunya, rapat anggota luar biasa. Itu secepatnya. Dalam pertemuan-pertemuan kemarin itu juga ya saya usulkan begitu. Anggota sendiri yang meredakan kisru ini. Kita pengurus pengawas yang terpilih yang belum sah ini tidak mungkin meredakan situasi.
23: Pengurus Pusat Koperasi Kredit BK3 di Timur juga mengharapkan mediasi pemerintah NTT melalui Dinas Koperasi dan UKM agar konflik pengurus di internal Koperasi Swastisari dapat diselesaikan secara kekeluargaan demi kepentingan seluruh anggota yang merupakan pemegang saham dan hak tertinggi dalam Koperasi Swastisari. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: 9 bangku taman berbahan daur ulang resmi diserahkan kepada pemerintah Kota Kupang. Bantuan hasil karya mahasiswa KKN Tematik Internasional. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
25: Mahasiswa KKN sumbang bangku taman daur ulang hasil KKN berbahan baku limbah konstruksi yang diserahkan kepada pemerintah Kota Kupang sebagai simbol kolaborasi perguruan tinggi dalam mendukung penataan ruang publik yang ramah lingkungan. Penyerahan bangku taman dilakukan oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Dr. Don Gasper Da Costa melalui program KKN Tematik Internasional yang melibatkan mahasiswa dan mitra akademik internasional. Sebanyak 9 unit bangku taman diserahkan kepada pemerintah Kota Kupang untuk dimanfaatkan di berbagai ruang terbuka publik.
26: Kami Fakultas Teknik Unwira menyerahkan salah satu produk kegiatan KKN Tematik Internasional antara Fakultas Teknik Unwira dan School of Engineering di Institute of Technology. Nah, dalam kegiatan ini kami sudah 3 tahun bersama. Sebenarnya produk yang kami serahkan hari ini hanya simbolis dalam bentuk bangku taman. Itu tujuan untuk mempercantik wajah kota, karena motto kami adalah Engineering and Technology for Humanity. Itu motto Fakultas Teknik dan kami selalu terapkan dalam 3 kegiatan KKN 3 tahun terakhir. Sebenarnya tahun ini, sejak tahun kemarin dengan di Lisitudi, kami sudah bekerja sama dengan pemerintah Kota Kupang. Waktu itu pembukaan KKN dihadiri oleh Ibu Wakil Wali Kota.
25: Inisiatif ini menunjukkan bahwa limbah yang sering dianggap tidak bernilai dapat diubah menjadi produk yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo menyambut baik bantuan tersebut dan menilai kehadiran bangku taman akan menambah kenyamanan sekaligus mempercantik ruang terbuka kota.
6: Tadi selesai upacara, kita menerima bantuan dari Unwira, hasil dari anak-anak KKN. Mereka buat bangku, seperti bangku taman ada 9 buah. Jadi mereka serahkan ke kita, nanti kita lihat spot-spot yang bagus untuk taruh bangku itu. Jadi bangku itu dibuat dari bahan daur ulang. Ada sisa konstruksi, ada bahan bekas, begitu. Jumlahnya 9. Oke.
7: Ya mungkin dalam mendukung estetika perkotaan di pertamanan ini, mungkin ke depan seperti apa?
6: Ya, jadi bangku itu tentu sangat bermanfaat untuk mendukung estetika di taman, juga secara fungsi itu sangat dibutuhkan, kan fungsional itu untuk masyarakat duduk, bersantai, ya, bercengkrama, silaturahmi di situ.
25: Pemerintah Kota Kupang berencana menempatkan bangku-bangku tersebut di sejumlah titik strategis taman kota agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh warga. Bantuan ini menjadi bukti konkret bahwa dunia akademik dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan kota melalui inovasi sederhana, ramah lingkungan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelestarian budaya tidak hanya berkaitan dengan menjaga tenun, tarian, atau bahasa daerah. Nilai-nilai budaya yang selama ini menjadi pedoman hidup masyarakat juga dinilai mulai menghadapi tantangan akibat perubahan zaman dan perlu diwariskan kepada generasi muda. Berikut laporan Andri Iskandar.
8: Keberlanjutan budaya lokal menjadi perhatian serius dalam penutupan Bulan Budaya di Jemaat Gemit Sontetus OIK, Kecamatan Kupang Tengah, Desa Bomato Utara, Kabupaten Kupang, Kamis 4 Juni 2026. Wakil Bupati Kupang, Aurum Tuto Iki, menilai upaya pelestarian budaya selama ini seringkali lebih banyak menyoroti aspek yang tampak secara fisik seperti kain tenun, tarian tradisional, maupun busana adat. Padahal, budaya juga mencakup nilai-nilai yang membentuk karakter masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, nilai seperti disiplin, rasa hormat kepada orang tua, tanggung jawab, etika, dan kepedulian sosial merupakan bagian dari warisan budaya yang harus terus dipertahankan. Ia mengatakan, pelestarian budaya harus dimulai dari upaya menjaga nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
9: Di tengah kondisi sosioekonomi tersebut, masyarakat OIK tetap menunjukkan semangat untuk membangun kehidupan rohani dan sosial. Hal ini menjadi bukti bahwa kekuatan iman, budaya, dan kebersamaan menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat.
8: Perhatian juga tertuju pada semakin berkurangnya keterlibatan generasi muda dalam mengenal tradisi dan sejarah masyarakatnya sendiri. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menyebabkan hilangnya pengetahuan lokal yang selama ini diwariskan secara turun-temurun. Karena itu, pelibatan kalangan akademisi dalam menelusuri sejarah dan asal-usul masyarakat Bomata dinilai menjadi langkah penting untuk mendokumentasikan pengetahuan lokal yang mulai jarang diketahui generasi muda. Sementara itu, Sekretaris Sinode Gemi Pendeta Lai Abdi Karya Wenyi MSI menilai perkembangan zaman telah mendorong terjadinya perjumpaan berbagai budaya. Kondisi tersebut tidak perlu dipandang sebagai ancaman selama masyarakat tetap memahami identitas dan akar budayanya. Menurutnya, keterbukaan terhadap budaya lain justru dapat memperkaya wawasan terhadap menghilangnya identitas budaya yang dimiliki.
10: Hari ini, kita punya budaya itu sudah mengalami pembaruan. Kita tidak lagi eksklusif dalam budaya kita masing-masing, tapi kita terbuka. Orang Timur bisa pakai kain adat Sabu, orang Sabu bisa pakai kain adat Sunda, dan sebagainya. Tidak menghilangkan identitas dirinya.
8: Pelestarian budaya dinilai harus berjalan seiring dengan upaya mendokumentasikan sejarah lokal dan memperkuat pendidikan budaya bagi generasi muda. Dengan demikian, warisan budaya tidak hanya dikenang, tetapi juga tetap hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komunitas Rote Chess Club berkolaborasi dengan Perkasi Kabupaten Rotendao menggelar turnamen catur tingkat pelajar SD dan SMP dalam rangka festival Keluarga Rote Malole. Selengkapnya laporan Rudi Hartono.
2: Komunitas Rote Chess Club bersama Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Kabupaten Rotendau akan menggelar turnamen catur tingkat pelajar SD dan SMP pada Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Festival Keluarga Rote Malole yang dipusatkan di Rumah Jabatan Bupati Rotendau. Ketua Komunitas Rote Chess Club Omri Beda ketika diwawancari RRI Kamis 4 Juni 2026 menjelaskan turnamen ini akan diikuti pelajar tingkat SD SMP kategori putra dan putri. Semula pertandingan dijadwalkan akan dimulai Selasa 9 Juni pada pukul 9 pagi, namun karena pertimbangan pelaksanaan ujian di sejumlah sekolah, panitia memutuskan mengundur waktu pelaksanaannya menjadi pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
11: Jadi Rote Chess Club ini akan membuat event turnamen tanggal 9 Juni 2026 di Rumah Jabatan Bupati Rotendau. Itu dalam rangka Festival Keluarga Malole. Jadi kami situ sebagai peserta untuk mengisi pameran tersebut. Nanti ada booth-boothnya, jadi kami dapat booth juga, kami daftar di situ. Jadi nanti kegiatan itu akan diselenggarakan harusnya jam 9 pagi, tapi karena mengingat kategori untuk pertandingan ini itu untuk kategori pelajar SD dan SMP, sehingga karena kami juga baru dapat informasi ya, informasinya itu kalau hari Senin ada sekolah yang ujian, jadi kami akan undur waktunya ke jam 12 siang.
2: Panitia menyebutkan pendaftaran peserta masih dibuka dan akan ditutup sehari sebelum pelaksanaan turnamen. Melalui kegiatan ini, Rote Chess Club berharap semakin banyak pelajar yang tertarik mengembangkan kemampuan dan prestasi di bidang olahraga catur. Sementara itu, Ketua Percasi Kabupaten Rotendau Oktavianus Baluk ketika diwawancari terpisah oleh RRI menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan turnamen tersebut. Menurutnya kegiatan yang digagas oleh Rote Chess Club sejalan dengan upaya pembinaan atlet catur usia dini di Kabupaten Rotendau.
12: Kami dari pengurus Percasi Kabupaten sangat mendukung, karena itu Rote Chess Club sejak awal mereka dengungkan untuk melaksanakan kegiatan pertandingan ini. Kami dari Percasi antusias dan berinisiatif melakukan komunikasi agar tujuan daripada Rote Chess Club untuk menarik minat daripada pemain-pemain, calon pemain-pemain catur Rotendau bisa terlaksana dengan sukses.
2: Kolaborasi antara komunitas dan organisasi olahraga ini diharapkan menjadi langkah awal dalam pembinaan atlet catur pelajar serta melahirkan bibit-bibit atlet yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Rotendau pada berbagai ajang kompetisi di masa mendatang. Dari Beranda Selatan NKRI, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Minyak tanah sulit didapat dan mahal di sejumlah lokasi di Nusa Tenggara Timur, DPRD minta pengawasan pangkalan diperketat. Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Timur bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap 76 laporan polisi terkait berbagai tindak pidana konvensional. Sekian warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prima Maya mengucapkan terima kasih.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Solusi Radio Vereeniging atau SRV merupakan radio pertama yang didirikan oleh anak bangsa Indonesia. Diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro 7, SRV didirikan pada 1 April 1933 di Kota Solo. Atas hal tersebut, tanggal 1 April kemudian diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah perkembangan teknologi penyiaran, peringatan Harsiarnas tahun 2021 ini dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan vaksinasi mengatasi pandemi virus Corona 19. Hal ini menjadi momentum refleksi atas peran televisi dan radio untuk senantiasa menghadirkan informasi yang benar dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Penyiaran harus senantiasa menjadi instrumen membangun karakter bangsa, kontrol dan perkat sosial, serta menjaga integritas nasional. Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi.

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.